dengan Mak Anis ya. Dispada. Kalian kalau tadi pagi tuh habis bangun tidur ya, buka handphone kalian, apa yang muncul di media sosial kamu? Anis tahu ya, kalian tuh bangun tidur ya langsung buka handphone ya kan? Tahu aku mah. Jadi langsung aja bilang nih sama Anis, apa yang lagi rame di media sosial kamu teman Pro 2, biar yang lainnya pada tahu. Kan beda-beda tuh ya, kalian FYP-nya beda-beda pasti ya kan. Ya udah deh, Anis pengen tahu dari kalian apa yang lagi banyak dibahas di Instagram kamu, TikTok mungkin, di X. Silahkan ya, boleh komen di WhatsApp ataupun di Instagram.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, teman Pro 2 ya, masih di sepada. Nah, teman Pro 2, ternyata di Jepang ada koran unik ramah lingkungan ya yang bisa ditanam dan tumbuh jadi bunga atau tanaman herbal. Nah, di Jepang inovasi ramah lingkungan ternyata hadir lewat konsep green newspaper atau koran hijau yang diperkenalkan oleh penerbit populer The Mainichi Shimbunsha bersama dengan biro iklan terbesar Jepang dan Denso ya. Nah, diterbitkan pertama kali 4 Mei 2016 untuk memperingati Greenery Day. Koran itu ternyata menggunakan kertas 100% biodegradable ya, dengan tinta nabati yang bisa ditanam karena dalam kertas tersebut tuh disematkan biji tanaman bunga atau tanaman herbal yang nantinya itu bisa dikonsumsi. Nah, setelah selesai digunakan, lembar koran itu bisa disobek, kemudian ditanam di tanah atau pot. Kemudian dalam beberapa minggu akan tumbuh nih tanaman dari biji yang tertanam di dalam kertas. Nah, inovasi ini teman Pro 2 ternyata juga digunakan sebagai media edukasi lingkungan untuk mengurangi limbah kertas dan meningkatkan kesadaran daur ulang. Ih, keren banget ya inovasi-inovasi yang dari Jepang ini. Nah, mungkin bisa diterapkan nanti di Indonesia kali ya. Boleh-boleh, karena ini keren banget teman Pro 2, unik banget ya, dan juga pastinya ramah lingkungan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, teman Pro 2 ya, masih di SPADA kali ini. Nah, teman Pro 2, riset Pew Research Center terhadap 24 negara ini menemukan satu hal yang cukup mencolok ya soal Indonesia. Katanya 92% orang Indonesia ternyata belum pernah ke luar negeri sama sekali. Ih, masa sih? Nah, ini ternyata kalau dari riset itu ya, cuma 8% yang pernah berpergian ke negara lain, angka yang termasuk paling rendah di antara semua negara yang disurvei, jauh di bawah median global 79% dan cuma kalah dari India katanya. Nah, penyebab utamanya sih katanya bukan soal minat ya, tapi ekonomi. Pew Research ini mencatat negara dengan PDB per kapita rendah seperti Indonesia cenderung punya tingkat perjalanan internasional yang rendah juga. Pendapatan rata-rata sebagian besar masyarakat masih terfokus untuk kebutuhan harian, pendidikan, dan juga cicilan. Nah, pergi ke luar negeri ternyata masih dianggap kemewahan ya, bukan pilihan yang realistis ketika tiket pesawat internasional, akomodasi dan biaya hidup di sana itu masih jauh dari jangkauan kebanyakan orang. Tapi keinginannya tetap ada ya, bahkan besar. 63% orang Indonesia yang belum pernah ke luar negeri mengaku kalau ingin pergi kalau ada kesempatan, dan hanya 27% yang memang tidak tertarik sama sekali, teman Pro 2. Wow, benarkah itu? Ya, ini menurut si risetnya itu ya, Pew Research Center, teman Pro 2. Ya, yeah, berarti yang ke luar negeri tuh itu-itu aja kali ya orangnya ya. Ya udah deh, mungkin kita nanti yang akan menjadi orang selanjutnya, teman Pro 2, yang jalan-jalan tuh ya, traveling ke luar negeri ya kan. Amin gitu, teman Pro 2. Oke, kita masih di SPADA. Kalian kalau yang pengen komen-komen di kata teman Pro 2 masih bisa banget loh ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 Muhammadiyah meluncurkan sekolah berbasis konservasi di Manokwari, Papua Barat yang mengintegrasikan pendidikan, pelestarian lingkungan, dan juga nilai-nilai keberagaman dalam proses pembelajaran ya. Nah, teman Pro 2, jadi unit sekolah baru USB SMA Muhammadiyah Conservation Semamku Manokwari yang lokasinya itu ada di kompleks perguruan Muhammadiyah Arfa'i Manokwari Selatan. Ini adalah sekolah berbasis konservasi pertama yang ada di Indonesia dengan fokus pada pelestarian lingkungan sekaligus pendidikan akademik. Nah, selain sudah diresmikannya bangunan sekolah, teman Pro 2, jadi peresmian itu juga ditandai dengan peluncuran kurikulum konservasi yang disusun melalui kolaborasi antara Muhammadiyah, Eko Bhinneka Muhammadiyah, dan juga WWF Indonesia. Begitu ya. Nah, kalau dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Mulyadi Jaya, ini mengatakan kalau sekolah itu Tuan Pro 2 dibangun bukan hanya untuk menambah akses pendidikan, tapi ternyata juga sebagai upaya menanamkan kesadaran ekologis kepada generasi muda dengan berdiri di atas dua landasan utama, yaitu kesadaran teologis bahwa manusia itu punya tanggung jawab menjaga bumi, dan juga kesadaran ekologis yang terinspirasi dari kearifan lokal masyarakat Arfak dalam melestarikan hutan dan juga sumber daya alam.

0: Teman pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya, karena the good leader bukan mengontrol tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Sembilan empat kemana RRI Pro DFM. Semenap teman terbaik kamu, teman Pro 2, lanjut kita di APK ya. Tiga topik siap hadir buat kalian semuanya. Kalian juga boleh kok ya komen tentang topik kita di pagi hari ini, boleh banget ya. Jadi pilihan topik pertama itu generasi hebat dimulai dari gizi yang tepat. Nah, kalau gizinya tepat itu seperti apa sih dan kenapa penting, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Terus di pilihan topik kedua, stunting ini ternyata bukan cuma urusan keluarga tapi juga masa depan bangsa. Dan pilihan topik selanjutnya di APK kali ini teman Pro 2, tumbuh sehat jadi investasi yang paling penting untuk anak. Oke, kamu bisa pilih topik yang kamu suka atau kamu bisa komen dengan pendapat kamu tentang topik kita juga boleh teman Pro 2. Anis tunggu ya, bisa lewat live chatnya digital boleh, lewat WhatsApp juga boleh banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: APK, aku pilih kamu.
1: Tahun 2022, kenapa sih generasi hebat ini dimulai dari gizi yang tepat? Ya, karena makan sehat dan bergizi itu sangat penting, teman Pro 2. Bisa menjaga kesehatan fisik jangka panjang. Jadi, makanan yang sehat dan juga bergizi ini menjaga organ tubuh tetap berfungsi secara optimal. Terus memperkuat daya tahan tubuh dan juga mengurangi risiko penyakit. Gizi seimbang ini adalah pondasi kehidupan sejak usia dini ya. Dan juga kalau makanannya sehat dan juga bergizi itu bisa mendukung potensi anak. Asupan gizi yang tepat membuat anak tuh lebih kuat, fokus dalam belajar dan juga lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari. Nutrisi yang cukup juga bisa membantu otak berkembang secara optimal. Penting dalam membentuk anak yang cerdas dan juga kreatif, teman Pro 2. Nah, selain itu dengan makan yang sehat dan juga bergizi bisa menumbuhkan tanggung jawab dan juga kemandirian. Anak yang diajarkan memilih makanan sehat akan belajar bertanggung jawab atas kesehatannya. Dan anak ini juga bisa lebih mandiri dalam memilih makanan yang baik dan menghindari makanan yang kurang sehat seperti gorengan berlebihan atau mungkin minuman manis. Dan pastinya kalau kita itu makannya sehat ya bisa membangun kebiasaan baik seumur hidup, teman Pro 2. Makan sehat sejak kecil bisa membentuk kebiasaan positif yang akan terbawa hingga dewasa. Dan ini adalah bekal penting ya untuk generasi Indonesia Emas 2045.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman kru 2, stunting ini bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak ya, tapi juga bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa datang, di masa depan ya. Nah, BKKBN menyebut kalau anak yang mengalami stunting ini berisiko punya kemampuan intelektual di bawah rata-rata, kemudian rentan terhadap berbagai macam penyakit, dan juga mengalami hambatan dalam produktivitas saat dewasa. Dan kondisi ini tuh dapat menggerus kualitas generasi penerus dan menjadi ancaman ya bagi kemajuan bangsa. Jadi teman Pro 2, pencegahan stunting harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya dalam lingkup keluarga, tapi juga sebagai upaya menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan pastinya mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2, dan dia tuh tumbuh di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: APK, aku pilih

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tumbuh sehat ini merupakan investasi yang paling penting yang bisa diberikan kepada anak sejak usia dini. Nah, anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup, layanan kesehatan yang baik, dan juga lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya akan punya peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif ya. Dan investasi pada kesehatan anak ini nggak hanya memberikan manfaat bagi kehidupannya saat ini, tapi juga menjadi bekal penting untuk meraih pendidikan yang lebih baik, produktivitas yang tinggi, dan juga kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Dan teman Pro 2, karena itu pemenuhan gizi maupun pencegahan stunting harus menjadi prioritas agar setiap anak bisa tumbuh sehat dan juga mencapai potensi terbaiknya.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini dimudangin deh ya. Jadi untuk topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2, moderasi beragama, algoritma ini membentuk cara kita melihat orang lain. Nah, termasuk tentang beragama kah? Jadi teman Pro 2, di era media sosial seperti sekarang, hampir semua informasi yang kita lihat ternyata tidak hadir secara acak ya. Ada sistem yang bekerja di balik layar, yaitu algoritma. Nah, algoritma inilah yang menentukan video mana yang muncul di beranda kita, akun siapa yang sering direkomendasikan, bahkan topik apa nih yang paling sering kita lihat setiap hari. Dan menariknya, algoritma tidak hanya mempengaruhi hiburan atau tren yang kita ikuti. Dalam banyak penelitian, algoritma ini juga bisa mempengaruhi cara seseorang memahami isu sosial, politik, bahkan agama. Nah, ketika seseorang itu sering berinteraksi dengan konten tertentu, sistem akan terus menampilkan konten serupa. Dan akibatnya pengguna bisa lebih sering melihat pandangan yang sejalan dengan dirinya dan semakin jarang terpapar perspektif yang berbeda. Fenomena ini dikenal sebagai echo chamber atau ruang gema, yaitu kondisi ketika seseorang itu terus menerima informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri sehingga merasa itulah satu-satunya pandangan yang benar. Kemudian gimana sih pengaruhnya terhadap kehidupan beragama dan moderasi beragama di kalangan anak muda, teman Pro 2? Nah, nanti kita bahas lagi ya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa kalau isi media sosial kamu tuh beda dengan teman kamu yang lain, padahal menggunakan aplikasi yang sama? Nah itulah cara kerja algoritma ya, sistem media sosial mempelajari apa yang kita sukai, tonton, komentari, atau bagikan. Nah setelah itu, algoritma ini akan menyajikan lebih banyak konten yang dianggap sesuai dengan minat kita. Nah masalahnya ketika seseorang itu hanya melihat satu jenis pandangan keagamaan secara terus-menerus, dia bisa kehilangan kesempatan untuk memahami keberagaman sudut pandang yang sebenarnya itu ada di masyarakat. Penelitian tentang polarisasi agama di media sosial menunjukkan kalau algoritma ini sering memperkuat confirmation bias, ya, yaitu kecenderungan seseorang untuk hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Dan akibatnya ruang dialog ini menjadi semakin sempit, teman Pro2. Orang lebih mudah curiga terhadap kelompok yang berbeda. Bahkan kadang-kadang itu menilai orang lain hanya berdasarkan potongan informasi yang muncul di media sosial. Padahal Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, budaya, dan juga agama. Jadi kemampuan untuk menghargai perbedaan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika media sosial membuat kita merasa semua orang berpikir seperti aku misalnya, nah ini bisa jadi sebenarnya kita itu sedang berada dalam ruang gema yang dibentuk oleh si algoritma ini.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya ya. Moderasi beragama adalah cara beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, menghormati perbedaan, dan juga menjauhi sikap ekstrim. Tapi di era digital, tantangan itu menjadi semakin kompleks. Banyak penelitian menemukan kalau media sosial itu bisa menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Tapi ternyata juga bisa menjadi tembok yang memisahkan jika dipenuhi dengan hoax, ujaran kebencian, dan juga narasi yang provokatif. Nah, generasi muda ini menjadi kelompok yang paling dekat dengan media sosial. Karena itu, kemampuan literasi digital sangatlah penting. Kita perlu ya membiasakan diri memeriksa sumber informasi, gak langsung mempercayai potongan video tanpa konteks, dan tidak mudah membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Penelitian tentang moderasi beragama di era algoritma ini ternyata juga menegaskan bahwa literasi algoritma perlu menjadi bagian dari literasi digital. Dengan memahami cara kerja media sosial, kita bisa lebih sadar kalau apa yang muncul di beranda ternyata belum tentu menggambarkan kenyataan secara utuh. Karena itu penting ya bagi kita untuk tetap membuka ruang dialog Teman Pro 2, membaca dari berbagai sumber yang kredibel, dan tidak menjadikan media sosial ini sebagai satu-satunya rujukan dalam memahami ajaran agama.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Barengan sama Farida siang hari ini di Pro 2 Santai Siang. Yuk kita awali dengan Info Pro 2 terlebih dahulu. Universitas PGRI Sumenep, UPI Sumenep, menggelar seminar internasional bertema Building an Excellent Academic Best Practice at the University of Notre Dame, USA di Geraha Kemahasiswaan UPI Sumenep pada hari Senin kemarin. Kegiatan ini diikuti Civitas Akademika UPI Sumenep, perwakilan kampus dari Malaysia dan Thailand, serta sejumlah unsur perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Seminar menghadirkan narasumber utama, Profesor Munim Ahmad Sori, yang membagikan pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun budaya akademik unggul di lingkungan perguruan tinggi bertaraf internasional. Wow, keren sekali ada yang ikut nih kemarin. Nah, kita ke informasi yang lainnya teman Pro 2. Personel Polsek Sampang Kota melaksanakan patroli dialogis di Pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas ini untuk mengantisipasi tindak kriminalitas 3C, curas, curat, curanmor. Kapolsek Sampang Kota Ibtu Indar Taha menegaskan bahwa kehadiran Polri di pusat keramaian ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman serta langsung kepada warga. Berbagai upaya pencegahan gangguan keamanan rutin kami lakukan demi mewujudkan Kabupaten Sampang yang aman, damai, dan kondusif, ungkap Ibtu Indar Taha. Dari Sampang kita ke Sumenep kembali teman Pro 2. Ini informasi dari dunia olahraga. Atlet muda Kabupaten Sumenep berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang diikuti oleh pelari terbaik dari berbagai daerah di wilayah itu. Prestasi ini dipersembahkan oleh Meisha Sri Anggraini, siswi SMP Negeri Batu Putih Binaan Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI Sumenep yang sukses meraih medali perunggu atau juara 3 pada nomor lari 80 meter putri. Ketua PASI Sumenep Abdul Mujib memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan seluruh atlet muda yang diturunkan dalam kejuaraan tersebut, termasuk Rizal, Fian, Kavin, dan Mei yang tampil maksimal di lintasan atlet. Yang belum juara, yang belum dapat medali, kita tunggu medalinya. Tetap berusaha ya. Well, itu dia Info Pro 2 kita untuk siang hari ini. Nanti akan kita hadirkan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau kamu mau baca informasi lengkapnya, langsung aja gas ke rri.co.id Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Brodu FM.
1: Selamat kemana merah di Brodu FM, Sumena teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Lagu yang mengingatkanku pada Glenn Fredly, teman Brodu. Baru aja ku puterin ke ruang denger kamu, Semusim. Tapi kali ini, Semusimnya itu kayak remake ya. Tapi kamu masih dengar suara-suara apa Glenn Fredly nggak sih di situ? Sekarang kan yang nyanyi tuh Topati sama Nadif Basalamah, teman Brodu. Tapi tetap kerasa ya vibes si lagu Semusim ini, dan itu bisa kamu request sering-sering barengan sama aku di Brodu Hitlist untuk siang hari ini. Tadi juga kita sudah awali dengan lagunya Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Ini juga bisa kamu request sering-sering di sini ya. Dan yang udah masuk di WhatsApp, aku sapa terlebih dahulu. Ada 0813-7682 sekian-sekian, 0859-7425 sekian-sekian, kemudian 0859-2178 sekian-sekian, dan 0811-1521 sekian-sekian. Siapa nih? Belum kenalan sama aku, tapi dia udah request lagu-lagu aja, teman Pro 2. Nanti lagu-lagu kamu aku puterin satu persatu ya, sambil lalu nunggu. Kamu suka sama Tensi gak sih, teman Pro 2? Nah, siang hari ini aku punya dengan bintang 5-nya. Nanti akan disusul lagu-lagu yang lainnya dan juga lagu-lagu yang kamu request barengan sama Faridis siang hari ini, teman Pro 2 Hitlist.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Hits List.

disambung dengan lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Nah, ini untuk teman-teman aku yang sudah barengan sama aku di line WhatsApp-nya Pro 2 ya. Yang minta diputerin Haha dari Sabrina, ini dia buat kamu. By the way, kamu juga bisa sharing barengan sama aku informasi musik terbaru yang kamu tahu sepanjang siang ini tuh apa. Sambil lalu nanti aku hadirkan referensi dari aku juga ya. Money.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

New hits, only on Radio FM. Teman Pro 2 sementara atau selamanya dari Three Shows, gimana lagunya? Asik ya? Oke, requestan yang lainnya belum aku puterin. Sabar, tadi udah ada Sabrina yang udah hadir ke ruang denger kamu nih. Nanti giliran siapa nih? Sabrina udah kak, mau Sabrina kan? Nah kalau ini siapa nih? Nah boleh request lagu, boleh, tinggal sebutin aja kak, kamu mau diputerin lagu apa ya? 081376828 sekian. Now ada something new yang siap aku hadirkan ke ruang dengar kamu, ada Selena Grace. Wow, ini kemarin-kemarin tuh pas aku live TikTok nanya terus kapan nih lagunya Selena tuh masuk gitu. Oke, kita ada informasinya dulu nih teman Pro 2. Si Selena ini resmi memulai karir profesionalnya di industri musik Indonesia setelah keluar sebagai pemenang Indonesian Idol Season 14. Bersama dengan Hits Record, Selena merilis lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati dan dirilisnya di 25 Mei yang lalu. Ini adalah karya debut yang menandai langkah awalnya di dunia rekaman. Lagu Sumpah Mati ini ditulis oleh penyanyi sekaligus penulis lagu Mahalini Raharja bersama dengan Happy Andromeda dan juga Jayan Prayash. Karya ini menghadirkan kisah emosional tentang seorang yang terus terjebak dalam hubungan yang menyakitkan meski berulang kali berusaha melepaskan diri. Kamu pasti gak sabar kan nungguin lagunya si Selin ini masuk di sini kan teman Pro 2? Gak sabar ya? Tapi tunggu. Belum, nanti diaturlah sama music directornya kita. Sekarang aku mau hadirkan Asmara Nala. Ini juga aku hadirkan buat kamu dari Ers Cokro, Nuki Nares, dan juga Dewanda Pratama.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Shalom Shaven dengan sederhana. Semoga kita tetap sederhana aja ya. Well, aku punya sesuatu yang lucu. Apa tuh? Kamu terngiang-ngiang sama lagu MBG Mas Bahlil Ganteng gak sih? Dan ternyata si lagu ini tuh ada asal-usulnya loh. Kalau selama ini kita tahu media sosial itu memang selalu punya cara ya untuk membuat sesuatu hal viral. Kali ini tuh netizen kita memang dihebohkan dengan sebuah lagu MBG Mas Bahlil Ganteng, ya gak sih? Dan musik yang satu ini banyak digunakan sebagai latar musik berbagai konten kreatif dengan lirik absurd tapi adiktif. Lagu ini langsung mencuri perhatian beragam generasi, mulai Gen Z sampai generasi yang lebih senior, teman bro dua. Nah, ternyata si lagu ini tuh meledak usai Sania Leonardo, seorang konten kreator populer, mengunggah video reaksinya. Saat itu berita ini diturunkan dalam unggahan video yang telah menembus lebih dari 57 juta tayangan itu. Sania ini menulis pertanyaan, yang bikin lagu ini siapa sih? Nah, sejak saat itu tuh netizen makin berbondong-bondong mencari lirik lengkapnya. Gak cuma itu, ada pula warganet yang kreatif membuat versi panjangnya. Itu tuh teman produa. Kalau kamu udah ikutan gak sih lip sync MBG ini? Oh belum ya, mungkin boleh dicoba sebagai lucu-lucuan teman produa. Well, lagu penutup untuk request song lagu-lagu Indonesia dari aku ada lagunya Betran Putra Onsu, Tak Searah.
1: Produce Sumedap, Radio Hits Maker.

Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: cuma 6 teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masuk ke lagu-lagu pop mancanegara. Tepuk tangan dua, I Just Might dari Bruno Mars. Ini merupakan lagu barunya dia loh, yang udah masuk bareng sama Fredy di WhatsApp ataupun di Instagram. Gak lupa juga di live chatnya RRI Digital teman pro 2 yang mau request Hayu, oke? Okay? I Just Might udah. Kemudian Fever Dream dari Alex Warren tadi sebagai lagu pembuka dari aku, udah. Nah, kamu mau diputerin lagu apa lagi nih? By the way, ada Treasure yang comeback dengan New Wave. Nah, kali ini mereka itu mengusung hip-hop khas YG Entertainment ya. Grup K-pop ini resmi kembali dengan mini album keempat mereka yang bertajuk New Wave. Pada hari kemarin di 1 Juni, comeback ini menarik perhatian publik karena menandai kembalinya Treasure ke akar musik hip-hop yang selama ini identik dengan YG Entertainment. Kalau menurut YG Entertainment sih, album New Wave ini berhasil melampaui angka 1 juta pre-order. Bahkan sebelum resmi dirilis teman Pro 2, keren ya. Pencapaian ini menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap konsep baru yang diusung grup beranggotakan 10 orang ini. Lagu utama dalam album ini nantinya akan ada If I. Selain itu berisi beberapa lagu-lagu lainnya kayak Zoom Zoom dan juga Nelina yang menonjolkan energi kuat dari unit rap yang terdiri atas Choi Yun-soo, Haruto dan juga Yoshi ini teman Pro 2. Gak sabar? Lagunya mereka masuk di sini, oke? Okay. New Wave ini di albumnya, ditunggu aja teman Pro 2. Sekarang aku punya Heart to Heart dengan Rude.
1: Pro 2 Sumanop, we make your music hits.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Selamat kemana Merari Pro 2 FM, Sumanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Udah siap teman Pro 2, yuk kita ngobrolin bisnis. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk ngasilin cuan ya saat sekarang ini? Setiap hari berbagi sama kamu, ada gak ya yang kamu lakuin teman Pro 2? Boleh tuh komen-komen di media sosial Pro 2, sharing-sharing gitu. By the way, siang ini kita bakal ngobrolin tentang studio foto. Emang masih zaman banget ya bikin studio foto. Sudah zaman HP canggih, 17 Max gitu. Zaman masih buka studio foto. Jangan salah, karena ternyata gadget itu bukan hal yang 100% menentukan hasil foto itu bagus dan terbaik. Tapi skill orangnya, ya. Nah, studio foto ini termasuk dalam bidang usaha jasa kreatif yang fokus pada layanan fotografi dan pengolahan visual. Jadi, fotografi ada pengolahan visualnya juga. Di situ itu yang kadang tidak bisa kita lakukan dengan mobile phone kita yang harganya puluhan juta itu, ya. Bisnis ini tuh bergerak di sektor industri kreatif dan hiburan, di mana pelaku usaha tuh menawarkan jasa foto profesional seperti potret keluarga, pre-wedding, produk, hingga konten komersial untuk media sosial dan juga promosi. Dengan meningkatnya kebutuhan visual di era digital, terutama untuk konten media sosial dan juga e-commerce, usaha studio foto kini menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan teman Pro 2. Apalagi kalau kita hidupnya di kota kecil kayak Sumenep gitu. Ini mudah banget kita tawarin ya, karena tidak semua orang dan masih banyak sih yang belum jago tuh fotografinya, dunia fotografi untuk menghasilkan foto-foto yang bagus, terutama untuk family foto sama pre-wedding gitu, sama foto-foto penting lainnya. Makanya kita butuh nih jasa sang fotografer, apalagi kalau ada studio fotonya. Tapi kalau misalnya kamu mau bergerak di bidang ini, kamu udah punya skill tuh ya. Terus, kamu mau ada niatan untuk mulai? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Apa aja? Kita sharing siang hari ini di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Ayo, yang ada rencana buat buka studio foto, ngumpul. Sebelum buka, jadi tentukan niche atau spesialisasi fotografi kamu ya. Kamu mau dikenal sebagai fotografer yang ahli di bidang apa, teman bro dua? Menentukan niche ini tentunya harus ada sebelum kamu tuh punya peralatan, kemudian studio fotonya tuh udah ada gitu. Jadi ini adalah rencana-rencana awal banget gitu. Nah, sekarang tentukan niche itu misal kayak kamu mau fokus atau dikenal sebagai studio foto yang bergerak yang ahli di bidang foto keluarga dan potret pribadi atau fotografi prewedding dan wedding atau foto produk untuk bisnis online atau UMKM, foto bayi atau self photo studio gitu. Itu tentukan niche-nya ya. Karena menentukan niche ini penting banget sehingga nanti kamu bakal dikenal orang sebagai fotografer dengan studio foto yang ahli di bidangnya. Nah, menentukan niche ini akan membantu kamu membangun citra profesional dan menyesuaikan gaya foto, peralatan serta strategi pemasaran sesuai dengan target pasar. Rencana bisnis ini adalah pondasi agar usaha berjalan terarah. Dalam dokumen ini, kamu bisa cantumkan analisis pasar, estimasi modal awal, kayak peralatan, sewa tempat, dekorasi, promosi, terus proyeksi pendapatan dan strategi harga. Nah, modal awal itu bisa bervariasi sih tergantung konsep studionya. Untuk studio kecil, modalnya tuh biasanya di antara 20-50 jutaan. Sementara kalau udah pro bisa 100 jutaan. Karena ternyata kamera-kamera, lighting-lighting itu cukup mahal sih teman pro 2. Tapi nanti hasilnya bakalan worth it kalau kamu beneran nekunin itu.

0: kali.
1: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Bro 2, setelah kamu nentuin Nis, kamu bakalan dikenal sebagai orang yang jago fotografi di bidang apa gitu ya. Setelah bikin studio fotonya tuh. Nah, berikutnya kamu harus pilih lokasi dan konsep studio. Mau kayak apa nih konsepnya? Ini perlu dipikirkan secara detail, kayak juga warna-warnanya, ada bunga-bunganya atau hewan-hewannya dan lain-lain lah ya. Lokasi ini sangat berpengaruh pada jumlah pelanggan. Idealnya harus mudah diakses ya, dekat area ramai kayak kampus mall atau area bisnis, terus memiliki area parkir dan ruangan yang nyaman. Nah, kalau konsep tuh bisa minimalis modern, tematik, estetik, neon pop, vintage, Korean style, dan lain sebagainya ya. Desain interior dan pencahayaan yang baik ini akan menciptakan first impression positif bagi pelanggan loh. Dan mereka tuh bakalan puas dengan hasilnya, foto-fotonya tuh bakalan keren. So, kamu udah bayangan? Udah ada bayangan mau di mana dengan konsep seperti apa?

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Lanjut lagi setelah pilih lokasi dan konsep studio, sekarang waktunya kita invest peralatan dan software pendukung. Peralatan tuh tentu kamera dong, boleh DSLR, boleh mirrorless, dan lensa juga yang berbagai tipe, portrait wide macro, lighting set, background, komputer, software editing juga. Nah, kita harus invest nih di sini nih, kalau kita memang serius mau buka usaha di bidang studio foto ini. Terus jangan lupa untuk bangun portofolio sebelum grand opening. Ya, media sosial udah mulai ditebar-tebar deh, supaya orang pada tahu nih, supaya pada aware kalau mereka mau foto-foto, ya ke kamu teman berdua. Gimana? Tertarik nggak buat buka studio foto?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Selamat kemana merah di Prodia from Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, update informasi olahraga yuk teman Pro 2. Ada apa nih? Ada ini nih. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menyatakan Jay Idzes adalah sosok yang tidak tergantikan. Pernyataan ini disampaikan menyusul absennya Idzes pada FIFA Match Day Juni ini akibat cedera. Herman menilai Idzes sebagai sosok yang berperan besar di balik skuad Garuda. Walau demikian, Herman menilai Timnas Indonesia tidak kekurangan sosok berkualitas di lini pertahanan sih. Pasukan Merah Putih masih memiliki beberapa pemain berkualitas untuk lini pertahanan. Herman pun memastikan persaingan di lini bertahan Timnas akan semakin ketat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Idzes. Sebab Jay Idzes dipastikan tidak akan hadir pada FIFA Match Day Juni ini. Pemain Sassuolo ini harus menepi akibat cedera. Indonesia sendiri dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Pada partai pertama, skuad Garuda akan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026, 4 hari berselang menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Siapa nih yang siap-siap nonton ke GBK?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga yang lainnya. Ada tim sepak bola SMN 1 Ambunten yang sukses mengukuhkan diri sebagai juara turnamen sepak bola antar pelajar tingkat SMA sederajat yang diselenggarakan ASKEP PSSI Sumenep. Kepala SMN 1 Ambunten Rofiodi menyampaikan rasa syukur atas pencapaian luar biasa anak didiknya ini yang tampil konsisten sejak babak penyisihan hingga laga puncak. Mantan Kepala SMN 1 Sumenep tersebut menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekedar soal mengangkat trofi, melainkan bukti keberhasilan pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa di luar bidang akademik. Wih, keren sekali SMN 1 Ambunten ya.

0: Teman pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tapi tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: AWS Sayang, your entertainment update.
1: Selamat kemana-mana dari Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dunia hiburan kita. Ada apa aja yang baru ya? Oke, okay. Ada novel Satin ternyata, karyanya Ika Natasha. Satin ini dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Proyek tersebut akan digarap rumah produksi Awarta Media milik Acha Septriasa bersama dengan Ardi dan Arya Setiadarma. Novel Satin sendiri baru dirilis pada akhir 2024 dan langsung mencuri perhatian pembaca. Ceritanya mengikuti kehidupan Satin, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir, namun kesepian dalam kehidupan pribadinya. Nah, di tengah hidupnya ini, Satin bertemu pria misterius namanya Ash melalui sebuah dating agency. Hubungan keduanya tuh bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh gejolak dan juga emosi. Kamu udah baca gak sih teman Pro 2? Saat ini nih, jadi kan banyak tuh film-film yang kemudian adapted jadi sebuah movie gitu, dan banyak juga yang beyond our imagination gitu. Kira-kira kalau kamu udah baca si novel Satin ini, gimana nanti pikiran kamu tentang filmnya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Bapak Pro 2, selain Satin yang novel ini bakal diadaptasi ke layar lebar, ada sutradara Kani Persson yang membocorkan rencana besar untuk masa depan film Back's Room setelah kesuksesan besar di bioskop Amerika Serikat. Ia menyebut sequel bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan memang sudah direncanakan sejak 2022 lalu. Dalam wawancaranya dengan Polygon, ya, Persson ini mengatakan dunia Backrooms memiliki banyak cerita yang belum sempat dijelajahi dalam satu film. Menurutnya, versi layar lebar saat ini hanyalah langkah awal dari cerita yang lebih besar. Terus dia itu juga ngaku nih, sudah membawa serial YouTube Backrooms sejauh mungkin sebelum akhirnya memutuskan mengembangkan proyek tersebut menjadi film layar lebar, yang menilai cerita dalam dunia Backrooms membutuhkan ruang yang lebih luas untuk eksplorasi inti kisahnya, teman Pro 2. Kamu pernah nonton gak sih serial Backrooms ini?

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Pukul 14:46, segera kita akan memandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat. Bernafas. Sudah 39 detik berlalu. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernafas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernafas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru, tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup. Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidung, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekak. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tekak.
Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak getar? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tepi. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan nexin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah, yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa cela sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman,
Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Kamsahida.
1: Apa
2: sih itu?
1: Apa kok Kamsahida?
2: Apa-apa? Kalau bahasa
1: itu nama jamu Kamsahida.
2: Oh gitu ya, bukan
1: iya.
2: Ya.
1: Iya.
2: Tak kirain kata-kata dari kata-kata negara Konoha.
1: Kamsahamnida itu terima kasih bahasa ya. Korea.
2: Oke, okay. Berarti salah-salah.
1: Kacaham.
2: Aduh.
1: Apa kabar semuanya?
2: Yeay.
1: Yang di ujung kanan.
2: Mau konser Bu?
1: Iya Pak.
2: Bareng saya, Sandri Setiawan dan juga ada Ari Kirana. Selamat sore.
1: Melanie Ricardo.
2: Aduh, lebih kasar Bu.
1: Iya loh Bro Dua, barengan kita ya sore ceria. Yeah. Dijamin.
2: Apa?
1: Sore kalian bakal berantakan.
2: Ini bisa. Jangan dulu ya, jangan berantakan dulu ya.
1: Kenapa?
2: Karena kita sudah bahagia banget pagi, dari pagi sampai sore.
1: Kenapa?
2: Sorenya spesial banget, dapat dua main masuk.
1: Iya. Gacor.
2: Gacor Bu, gacor.
1: Ya udah, diam. Kita yeah. Baca info.
2: Boleh.
1: Ya,
2: boleh. Dari mana? Dari mana ini?
1: Dari tadi. Dari maksudnya, tadi jam 10 udah.
2: Ada info 22, maksudnya ini iya. Dari mana informasinya?
1: Oh iya, bentar. Oh ini dari call center 112 Sumeneb nih, teman Pro 2. Kalau kamu sering pantengin TikTok terus FYP ya kan. Ada yang ini call center 112. Nah ini ternyata Diskominfo Sumeneb tuh sedang meningkatkan layanan kedaruratan call center 112 Sumeneb. Dan Diskominfo-nya melakukan MONEV, monitoring dan evaluasi terutama dengan Puskesmas yang merupakan layanan strategis untuk masyarakat Sumeneb. Kadis Kominfo Sumeneb Indra Wahyudi mengatakan MONEV dengan Puskesmas merupakan penguatan layanan kedaruratan call center 112.
2: Oke.
1: Dan mengingat Puskesmas ini menjadi aduan strategis masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mulai dari kecelakaan, terus kebutuhan ambulan, atau saat terjadi kebakaran pun Puskesmas ini menjadi puzzle penting dalam memberikan layanan terhadap terbaik masyarakat. Gitu ya untuk masyarakat.
2: Wih, berarti ini tentang SOP-nya gitu ya.
1: Aduh, bagus. Matengin ini nih,
2: yes.
1: Dalam Pro 2.
2: Kita lanjut ya.
1: Yuk.
2: Ini ada tentang informasi haji. Uh-huh. Jadi Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin ini mengikuti rapat evaluasi pasca pelaksanaan Armuzna yang digelar di lobi hotel 215 Menarat Al Mena Mekah pada Senin kemarin, teman Pro 2. Dan di mana kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sektor Kasektor 2 Mekah bersama para ketua kloter yang tergabung dalam wilayah pelayanan Sektor 2 Mekah. Dan rapat evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penyelenggara ibadah haji untuk meninjau pelaksanaan layanan kepada jemaah selama fase puncak haji di Arafah, juga Muzdalifah, serta di Mina. Dan seluruh peserta rapat ini menyampaikan berbagai masukan dan pengalaman selama mendampingi jemaah di lapangan, teman-teman berdua.
1: Mantap, mudah-mudahan mereka semuanya sehat ya, dilancarkan sama.
2: Tapi di Indonesia, Allah. Khususnya di Madura apa ya, itu ada yang meninggal satu orang.
1: Oh iya, dari Sapudi. Iya, mudah-mudahan amal ibadahnya,
2: amin.
1: Hajinya udah keterima sama Allah.
2: Amin.
1: Oke, terus yang terakhir nih, dari Smanika yang dari kemarin euforia banget ya.
2: Betul, ini...

0: ini pasti berdeburnya itu ya.
1: Iya.
0: Penontonnya, pemainnya,
1: keren,
0: pelatihnya,
1: ya,
0: gurunya.
1: Sorry, salah tadi. Kalau Smanika kan kalian ingat ya. Ini
0: oh,
1: Smania.
0: Oh iya.
1: Smania. Sorry. Congrats ya untuk Smania.
0: Aduh, malu ya.
1: Malu indah.
0: Untuk SMA mohon maaf banget ya. Ya, mohon maaf banget. Salah frekuensi ya. Sebenarnya Smania.
1: Salah sebut.
0: Iya, Smania. Kalau Smanika kalian ingat, Bo?
1: Iya, maaf.
0: Santai
1: ya.
0: Udah baru ngeh. Kok Smanika mana kayaknya? Oh iya kalian.
1: Iya, maksudnya SMA Negeri 1 Kambutan gitu.
0: Kamu harus tanggung jawab kesalahan ucapannya ya.
1: Enggak.
0: Transfer kepada
1: udah maafin mereka.
0: Oh iya,
1: santai.

0: Mini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Kamu briefing di udara bagaimana enggak, modelnya?
2: Kita ya selama berapa tahun siaran bareng ya kan? Itu kan kalau mau pas on air baru dipencet ya. Kalau bridging gak, biasanya gak dipencet dulu biasanya.
1: Oh gitu.
2: Iya biasanya gitu.
1: Iya ini Indah ngejar cepet ini.
2: Oh ya udah. Sorry teman Bro ya, barusan tadi briefing di udara ya. Karena jarang-jarang kan penyiar radio itu briefing di udara. Sorry banget, Allah, malu, malu, suka malu.
1: Aduh, Madura, Madura, Madura, begini mas.
2: Oh iya betul.
1: Madura itu harus tahan malu.
2: Oh iya betul.
1: Ya walaupun salah, tapi tetap minta maaf.
2: Maaf betul, jangan.
1: Maaf berdua ya.
2: Jangan melakukan.
1: Apa?
2: Takut minta maaf dalam kesalahan kita.
1: Iya,
2: ya.
1: Salah aja mah. Oke, teman berdua, 3M, Madura, Madura, Madura. Seperti biasa kita awali dengan clue-nya. TTM, teka-teki Madura.
2: Yes, dalam bahasa Madura mengambil.
1: Oh, gampang ini mah.
2: Eh, sekarang kan kita dapat rezeki ya, double ya. Kita kenapa kalau misalnya yang bisa jawab itu kita kasih.
1: Enggak usah.
2: Syukur-syukur dapat pahala, Bu.
1: Kita ngambil ini aja. Bikin ruwet aja pendengarnya. Mengambil yang secara ilegal, yang secara legal. Mengambil secara ilegal dalam bahasa Maduranya apa? Mengambil secara legal apa?
2: Apa gitu ya. Tapi ini bukan yang kasar banget enggak?
1: Enggak.
2: Karena kan di Madura kan ada kan yang kasar banget gitu kan ya. Ya enggak ada.
1: Iya. Apa yang ya udah nanti aja.
2: Iya kan. Dua, ada dua versi soalnya ini.
1: Nah, itu. Gitu. Oke, Sapro 2. Ditunggu jawabannya di semua lini medsos kita melalui aplikasi RR Digital juga. Tapi sebelum itu Sapro 2 nih, ada makanan yang emang udah dikenal apa namanya sih? Dia ini bahan dasarnya mengandung kolesterol tinggi. Tapi hebatnya
2: enggak.
1: Iya.
2: Benar.
1: Iya. Tapi yang ini karena proses memasaknya ada rahasianya.
2: Yes.
1: Kolesterolnya bisa diminimalisir.
2: Iya, betul. Dan ini lahir di Kabupaten Sampang. Di Kabupaten di Madura di Kabupaten enggak ada.
1: Apa tuh?
2: Iya kan? Enggak ada.
1: Apa judulnya?
2: Bebek Sokom?
1: Iya.
2: Tapi dari dulu Sandri kalau makan bebek Sokom enggak sih aman sih kolesterol sih?
1: Iya, karena itu ada trik rahasia memasaknya.
2: Oh gitu.
1: Kalau bebeknya itu kan orang enggak mau.
2: Wah, enak, iya.
1: Tinggi kolesterol.
2: Iya.
1: Udah dagingnya dikit. Bikin kolesterol naik.
2: Naik.
1: Ya. Kalau bebek Sokom ini enggak. Gitu teman berdua. Jadi
2: uniknya gitu berarti.
1: Selain itu juga ada daging bebek ini dimasak dengan cara dikukus, dipais di dalam daun pisang gitu. Dan sebelum dibalut daun pisang ya seperti biasa ada rempah-rempahnya dulu. Damer, baput, bawang jahat, bawang baik. Dan yang selalu jahat, cabe selalu jahat ya kan? Karena pedes dia. Terus
2: Sandri ketahui singkatannya tuh. Apa tuh tadi?
1: Baput.
2: Iya, bape.
1: Ya, kamu mah makanya lihat-lihat
2: caranya. Ibu-ibu rumah tangga biasa gitu ya, singkatan-singkatan ya. Oke.
1: Bawang jahat, bawang merah katanya gitu. Dan posisi bebeknya pun itu harus diatur seperti sedang sungkem.
2: Betul.
1: Makanya disebutnya bebek sungkem.
2: Tapi kalau enak itu pas full utuh ya. Aduh, itu sumpah enak bener.
1: Enak banget lah.
2: Daripada cuman paha bawa gitu kan ya. Dada aduh,
1: uangnya juga enggak enak uangnya.
2: Hah?
1: Uangnya juga enggak enak.
2: Kan dimakan sendiri, Bu. Masa kepikiran dimakan sendiri? Enggak lah.
1: Iya sih.
2: Aku nikahnya apa lainnya? Kau nikah lainnya?
1: Ini yang bikin kolesterolnya dalam bebek ini
2: turun.
1: Dikit.
2: Apa?
1: Ngukusnya itu pakai batang pohon pisang.
2: Oh gitu.
1: Itu yang bikin.
2: Berarti bukan pakai ini kayu-kayuan.
1: Loh, kayunya mah iya di bawah kan, kompor terus? Atau kayu tomang gitu. Tapi di dalam soplooknya itu sama itu batang pohon pisang. Okay. Gitu. Selain dia bikin kolesterolnya turun, uap dari batang pohon pisang itu bikin aromanya khas sama bebek songkem.
2: Iya betul sih. Iya, sambil ngalamin.
1: Itu rahasianya.
2: Ini boleh dijadikan sate.
1: Apanya?
2: Ya kan sebelum disate itu kan dikukus dulu. Uh-uh. Biar kolesternya menurun juga. Oh, kebanyakan gitu. Orang kan kalau makan sate, sege cetak, leher bro. Oh,
1: iya kan? Bisa jadi.
2: Bisa kan ya? Bisa kan ya?
1: Ya udah itu tuan Pro 2, bebek songkem.
3: My hair stop growing.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Jawaban TPM kita sore ini
2: tuh. Yos, awas ya, Sandri mau ngelap lagi. Ini yang versi halusnya. Jangan versi kasarnya.
1: Bukan gitu
2: loh. Apa?
1: Bukan versi halus.
2: Apa
1: dulu jawabannya dulu? Mengambil.
2: Ngala
1: itu menurut Sandri?
2: Ngambil.
1: Enggak, tadi versi apa?
2: Versi halusnya.
1: Versi halusnya, terus versi kasarnya apa?
2: Ngeco.
1: Salah.
2: Apa?
1: Itu berdasarkan legalitasnya.
2: Terus
1: mengambil
2: benar.
1: Itu ngala versi legal.
2: Iya.
1: Ya
2: versi
1: kan?
2: Ilegalnya?
1: Ilegalnya ngeco. Kalau ngeco itu kan enggak minta izin.
2: Oh iya.
1: Enggak tahu si ownernya.
2: Berarti Sandri salah ya, versi
1: salah.
2: Halus sama kasar.
1: Beda.
2: Itu legal sama ilegal.
1: Oh, iya, kalau yang versi halusnya itu mondut. Bapak mondut bau na oleh.
2: Oh iya. Sama tangannya jempol kan ya.
1: Thank you Pani Kaleras. Mana bisa ngeco.
2: Kita bahasa apa
1: bahasa. Ah, anu Pak.
2: Oh, iya. Karena kalau opot mana bi ajuna enggak geneka, Pak.
1: Jadi kapas anu tanpa tak owning saya keduan bareng ini kapas ngecoknya mana ini kapas
2: ini perus satu ya perus satu yang
1: kira itu ya tam perus dua ya
2: jadi bahasanya apa
1: ngala
2: ya
1: iya mengambil okay. Bahasa Madura itu ngala ini bahasa keseharian ya kalau bahasa halusnya itu adalah mondu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Sore ceria-ceria juara masih bareng saya Sandri Setiawan dan juga ada Kak Indra.
2: Ya.
1: Sandri kaget tadi ya. Kenapa? Baca-baca kan ada tentang adat muda yang satu ini.
2: Yang kenapa kagetnya?
1: Kagetnya itu bisa apa ya? Raih apa yang dia inginkan. Tapi Sandri yakin yang diinginkan masih belum tercapai, tapi ya alhamdulillah lah gitu, dapat ini gitu.
2: Oke, udah ada raihan, capaian gitu.
1: Betul.
2: Ya untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
1: Ini kok
2: Siapa sih?
1: Namanya Gofar Hilman bukan?
2: Bukan.
1: Ini ada Meisya Sri Anggraini.
2: Iya, namanya keren loh, Meisya.
1: Anak sekarang gitu kan.
2: Kayak Cina-Cina gitu ya.
1: Iya. Kalau Sandri sama Kak Indah kan udah ketimuran ya.
2: Ih, Madura banget. Meisya, ya kan?
1: Ini atlet muda yang berhasil meraihkan prestasi gemilang di ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026.
2: Oh.
1: Ini diikuti oleh pelari terbaik dari berbagai daerah di wilayah tersebut. Untuk di Jawa Timur.
2: Ya. Namanya Meisya Sri Anggraini, teman berdua.
1: Ini dari pelosok loh.
2: Pelosok mana?
1: Bukan dari kota.
2: Oh, dari Komute. Ini negeri Gajah Putih. Thailand dong.
1: Bukan. Tomote, Bu.
2: Oh, Batu Putih.
1: Iya, deremak gitu, Bu.
2: Tapi dia udah masuk binaannya PASI loh.
1: Iya.
2: Persatuan Atletik Indonesia.
1: Karena dia diyakini sama PASI. Ada berbagai kejuaraan pasti dia bisa
2: dapat ya.
1: Dapat gitu loh. Ini dari SMP Negeri Batu Putih.
2: Yes.
1: Itu yang sukses meraih medali perunggu atau juara 3 pada nomor lari 80 meter putri.
2: Oh, keren ya Meisya ini ya, masih SMP aja udah punya prestasi luar biasa.
1: Itu ototnya pasti paha, betis, itu aduh.
2: Goli terang.
1: Jangan dilakukan lagi.
2: Kayak dodol yang dimasak 3 hari,
1: 3
2: malam.
1: 3 hari kan, kenyal kan ya. Iya, kalau Kak Indah sama Kak Sandi kan kayak
2: kuring gedeng. Oh, aku lebih parah lagi.
1: Kuring gedeng.
2: Ini yang dimasak 1 tahun sampai kempes. Ya kan?
1: Kayak kuring gedeng lecak.
2: Jadi PASI Sumeneb ini banyak menurunkan atlet muda teman Pro 2 termasuk Rizal, Vian, Kavin katanya dan Mei juga yang tampil maksimal di lintasan atletik dan Meisya yang meraih medali perunggu gitu. Ya wajar lah ya kan karena Meisya ini kata Pak Abdul Mujib ketua PASI Sumeneb dia itu latihannya disiplin. Kerja keras tekun seperti biasa terus support sistemnya juga kayak pelatih dan sekolahnya juga mendukung gitu orang tuanya juga keren ya.
1: Iya karena kan keberhasilan itu dari proses ya.
2: Betul lah kan, nggak ucuk-ucuk kamu lari 2 jam 3 jam terus dapat enggak.
1: Aduh mimpi tuh Bu.
2: Iya kan
1: perjuangan.
2: Ya ini adalah langkah awal dari seorang Meisya Sri Anggraini ya. Karena masih banyak momentum-momentum nanti yang bisa dia raih gitu.
1: Betul.
2: Apalagi untuk
1: masih muda ini kan
2: masih SMP. Keren loh ya emang di Cina itu kan malah dari kecil.
1: Dari kecil, iya. Udah dibina.
2: Udah dibina. Dia seneng apa tuh? Misalnya dia seneng senam. Ya
1: udah. Berangkat.
2: Orang tuanya pun juga support banget gitu.
1: Keren. Karena kan di sana kan uang juga pasti kan mencukupi lah gitu ya kan. Untuk beli ini kayak beli ini kayak gitu.
2: Keren lah ya. Yang penting ininya Pak, nutrisinya dijaga Pak.
1: Yes,
2: staminanya tetap keren.
1: Yes, tidur.
2: Protein yang banyak.
1: Pola makan, pola tidur dijaga.
2: Tidur itu pola tidur yang paling bahaya tuh.
1: Dulu sendiri jadi atlet, pola tidur diatur.
2: Atlet apa?
1: Iya, Bu. Atlet... Sampai mewakili Jawa Timur.
2: Untuk?
1: Iya. Untuk lomba apa kalau enggak salah itu lupa.
2: Oh, gue. Lupa kayak mana ini? Ada atlet lupa di Malaysia.
1: Di Trenggal itu pola tidurnya untuk voli.
2: Untuk
1: voli. Emang jam 9 HP udah taruh
2: tidur gitu ya.
1: Tidur. Makan dijaga.
2: Lomba selesai kacau lagi polanya.
1: Turun lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 9,6 Pro 2 RRI, 9 teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia, mudah-mudahan yang menggibah-gibah, yang gak kasih orek diampuni ya. Semuanya deh.
1: Aduh, ya ampun, sana. Ya, hebohnya. Ya.
2: Kalau ngomongin orang lucu ya.
1: Lucu, apalagi orangnya yang diomongin langsung di depannya.
2: Ya, iya, kan, iya.
1: Langsung ditembak.
2: Itu kurang aja deh.
1: Mati kutu.
2: Udah, kita lanjut ke prestasi deh.
1: Yo, ya. Ada atlet bela diri Indonesia.
2: Yo.
1: Yang apa berprestasi di kancah internasional bertepatan dengan kesaktian Pancasila.
2: Yes.
1: Hari lahir Pancasila ya.
2: Muay Thai Indonesia. Yang merebut
1: satu emas mas. Dan satu perak ya, sekaligus membawa satu sabuk emas ke tanah air.
2: Yes.
1: Jadi Ketua Asosiasi Muay Thai Indonesia Dewanto Siregar mengungkapkan atlet-atletnya telah berjuang keras dalam kejuaraan bergengsi internasional Thai Martial Art Asian Games 2026. Ajang olahraga bergengsi ITMA Asian Games ini teman Pro 2 diselenggarakan di
2: Goldie.
1: Sri Lanka ya, Negombo, Sri Lanka, yang menjadi kado spesial di Hari Kesaktian Pancasila.
2: Guys.
1: Oke, dan kata Dewanto memang tensi pertandingan itu meningkat memasuki hari ketiga kompetisi dengan digelarnya berbagai partai final yang melibatkan atlet dari berbagai negara. Dan targetnya ini dicapai Indonesia sangat membanggakan, bahkan ke depan saat ini Indonesia menjadi akan menjadi tuan rumah yang akan digelar di Bali ya. Dan Indonesia ditargetkan bisa masuk ke semifinal gitu.
2: Dan ini ada Made Reina Prasetya. Tampil di partai final Pro M Muay Thai.
1: Oke.
2: Ini untuk kategori usia 18 hingga 37 tahun.
1: Kategori 54 kilo ya.
2: Beratnya kurang lebih. 54 kilo teman Bro 2.
1: Dapat emas dia.
2: Betul.
1: Yang dapat perak itu Johannes Don Bosco. Menang melawan Bikash Narah dari India ya, dapat medali perak. Keren ya. Selain itu ada Albertus Jeffrey juga mengikuti sertifikasi juri standar internasional Muay Thai.
2: Wow, udah punya jurinya nanti nih. Kalau ini masih nanti ya.
1: Apa?
2: Kalau udah lolos kan wasitnya gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Iya ini jadi apa sih? Iya juri.
2: Juri. Gitu.
1: Keren ya. Sertifikasi.
2: Tapi jarang loh orang-orang sampai ke internasional.
1: Kalau cabur lain mungkin banyak. Kalau Muay Thai kan ya
2: jarang kan ya. Apalagi di sini kan Dumate kan kayaknya udah ya 1% lah.
1: Iya, kamu kok jadi ini sih, jadi lembek sih? Enggak semangat lagi gara-gara diserang
2: itu
1: ya.
2: Itu tuh barusan tuh.
1: Dibuka itu ya.
2: Sebenarnya itu enggak benar-benar terjadi. Bener-bener. Emang omongan dia yang sangat tajam seperti silet itu.
1: Langsung enggak mau keok gitu ya. Ya
2: nanti pikirannya udah done nih. Ya. Udah pulang yuk.

0: 2, pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul.

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: wakila.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

0: يكش عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Yes.

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pada hari kiamat ada dua golongan dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembagian dua golongan ini dalam banyak ayat. Bagaimana kedudukannya? Apabila dia dari golongan kanan atau penghuni surga, maka diterangkan bagaimana kenikmatan yang didapatkan, kemuliaan yang akan dia peroleh, dan kesejahteraan yang ia bernikmat-nikmat di dalamnya. Dan apabila diterangkan tentang penduduk neraka, maka diterangkan bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana kengeriannya, dan bagaimana pedihnya kehidupan penduduk neraka, dan bagaimana siksaan yang terkandung di dalamnya, berbagai adab, belenggu, makanannya, kemudian minumannya, dan hal-hal yang hendaknya menjadi peringatan dan menggetarkan hati setiap hamba. Bahwa pada hari kiamat, hanya ada dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Allah berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam sorga, dan satu kelompok di dalam neraka. Dan Allah berfirman, faminhum syaqiyun wa minhum sa'ir. Di antara mereka ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua golongan. Maka lihat, di mana keberadaan kita dari dua golongan ini. Sejauh mana amalan yang kita lakukan yang mendekatkan kita kepada salah satu dari dua golongan. Ini hendaknya menjadi letak renungan dan perhatian seorang hamba yang ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang mengerti apa hakikat dari kehidupan ini. Apa makna dari kehidupan yang sementara ini. Yang setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalannya. Sebab amalan yang dia lakukan di dunia cuma ada dua kemungkinan. Dengan amalannya dia menyebabkan dirinya tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Dengan amalannya dia menjadikan dirinya tergolong kepada orang-orang yang merugi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Abu Harith Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya, sekian banyaknya dia berusaha. Ada yang dengan usahanya dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang dengan usahanya dia justru menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka wal iyadu billah. Dan juga harus kita ingat bahwa amalan-amalan itu adalah amalan perbuatan kita sendiri. Allah berfirman, wahadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepada dua jalan, itu jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian kami ilhamkan kepada jiwa ini dua jalan. Jalan kefajiran, jalan yang tidak baik, atau jalan yang mengarah kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat, menerangkannya, menunjukkan dirinci jalan-jalan kebaikan. Kemudian diterangkan dan supaya nampak dengan sangat jelasnya jalan orang-orang yang berdosa, jalan orang-orang yang mujrim. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui berbahaya bagi umatnya. Kalau ada yang menyimpang, ada yang jatuh di dalam jalan kebaikan, melakukan amalan ketaatan, maka itu adalah untuk kebaikannya sendiri. Dan siapa yang melakukan kejelekan, maka jangan dia mencelah kecuali dirinya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha." Siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Saya catat dengan sangat detailnya. Kemudian saya akan sempurnakan pembalasannya kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa melakukan kejelekan, maka dia jangan mencelah kecuali dirinya sendiri. Tiada lagi udzur. Jalan kebaikan diterangkan, jalan kejelekan diterangkan, diturunkan kepada kita Al-Qur'an yang menjelaskan segala kebaikan, menjelaskan segala petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak menambah orang-orang yang zalim kecuali hanya kesengsaraan. Orang-orang yang menerima kitabnya dari arah kanannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Sungguhnya saya sangat yakin. Abang di sini bermakna yakin. Bahwa saya akan menemui hisabku. Saya akan dihisab di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keberadaan orang-orang yang beriman. Mereka punya rasa takut di dalam kehidupannya. Mereka punya rasa khawatir. Mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa setiap perbuatan dan amalannya pasti dia akan pertanggungjawabkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala, kecil maupun yang besar. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat, timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalan yang dia lakukan hanya sebesar biji khartal, kami akan datangkan biji tersebut dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'u al-kitab, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Diletakkanlah kitab perhitungan. Apa yang mencatat seluruh amalan? Maka engkau melihat orang-orang yang zalim. Mereka kasihan, sangat bersedih terhadap dirinya sendiri. Penyesalannya mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Setiap amalan kami yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat di dalamnya dengan sangat detailnya. Dan mereka melihat apa yang mereka lakukan di muka bumi, semuanya dalam keadaan hadir. وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Dia akan mengingatnya. Apa yang dia lakukan semuanya akan dia ingat. وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Maka apabila ada kesadaran dari seorang hamba bahwa dia akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan, ini akan membawanya kepada berbagai makna ibadah yang sangat indah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia mendapatkan dua sorga. Mana kedudukan takut kepada kedudukan Rabb? Ini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, dia takut akan berdiri menghadap di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Atau tidak bisa menjawab dengan jawaban yang menyebabkan dia selamat. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun di antara kalian, kecuali Allah ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang perantara pun. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Dan penafsiran yang kedua, dari orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, ia tahu bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungannya, sehingga ia sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan purnya rasa khasyah. Khasyah ini adalah takut yang disertai dengan ilmu. Dan inilah sifat orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang punya rasa khasyah ini, Allah terangkan, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, dalam keadaan ia sendiri, maka dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan surga Aden yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Dalika liman khasyia rabbah. Ini bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka tempat tinggalnya adalah neraka Jahannam. Dan siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan sorga. Maka ini dari kebaikan orang-orang yang takut kepada Rabbnya, orang-orang yang yakin, orang-orang yang sadar bahwa dia akan kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya, bagaimana ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bertanya, kenapa kalian berada dalam sorga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Mereka berkata, sungguhnya kami dulu Ketika kami berada di tengah keluarga kami di dunia, kami adalah orang-orang yang musyfik, punya rasa takut, khawatir terhadap dirinya. Kesadaran mereka inilah yang menyebabkan Allah menjaga mereka, sehingga mereka dijaga dari siksa api neraka.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 Religi.
5: Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita. Apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2, RRI 9 teman terbaik kamu.
2: Betul, Bu. Mm-mm. Teman terbaik kamu baru karena kita Indonesia ya.
1: Baru datang dari Jawa.
2: Oh,
1: sebenarnya? Naik embis.
2: Mabuk?
1: Hah? Mabuk? Enggak mabuk saya.
2: Apa?
1: Kekenyangan.
2: Oh. Udah ini ya. Enak lo ya. Makan gak bilang-bilang.
1: Udah
2: makan
1: kan
2: sendiri.
1: Tadi ampun.
2: Coba ini San makan berdua.
1: Makanya jangan terlalu fokus asik sendiri. Aku mau makan. Dia diam aja. Udah aku makan. Gas.
2: Enak ya. Udah kenyang.
1: Udah.
2: Tapi matanya udah ini ya. Melek gimana gitu ya.
1: Iya ngantuk.
2: Udah nyantik ya.
1: Biasa aku kan manusia normal kan. Yeah. Habis makan ngantuk.
2: Gitu.
1: Kecuali ada duit baru melotot lagi matanya.
2: Kan sekarang udah keluar, Bu.
1: Apanya?
2: Duitnya.
1: Oh, duitnya.
2: Iya.
1: Tapi aku belum melihatnya. Soalnya aku gak punya mbanking.
2: Aduh, tetanya 4 deh. Gitu ya.
1: Teman berdua, kita itu sekarang punya selama Piala Dunia ya. Kita itu ada program khusus gitu ya di setiap hari Selasa sampai Jumat jam 18.30 ada gila bola.
2: Betul.
1: Siapa yang gila kayak bola?
2: Semua orang.
1: Bisa mantak ke sana sini. Enak ya jadi bola itu ya. Meskipun ditendang dia itu enggak drop gitu.
2: Iya, betul.
1: Mantak lagi gitu.
2: Kayak olak kelan gitu kan.
1: Gimana?
2: Kayak olak kelan.
1: Apa olak kelan?
2: Ulat bulu. Yang jalan gini, ding. Yang hijau tuh, ding. Ding gitu.
1: Oh, oke, okay, I see.
2: Paham kan? Paham. Iya kan? Mm-hmm. Kayak mantak gitu kan ya.
1: Mm-hmm. Kayak animasi gitu ya, ulat-ulat animasi itu
2: iya.
1: Hijau.
2: Kemana-mana kan itu kan mm-hmm. jalannya. Seperti itu. Di Piala Dunia ini pasti semua orang akan kemana-mana melihat tayangan layar lebar.
1: Betul. Nanti bisa didengar di RRI juga gak sih?
2: Pertandingan
1: itu.
2: Kabarnya kan seperti udah 10 tahun yang lalu apa ya dulu ya. Kan di RRI itu selalu
1: 4 tahun yang lalu.
2: Bukan, 4 tahun yang lalu enggak.
1: Oh enggak ya?
2: 8 tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Pro 2 kan bukan episode Pro 2. RRI kan menayangkan full.
1: Oh ya, nobar.
2: Nobar.
1: Yes.
2: Nah, kayaknya hari ini untuk
1: tahun ini nobar ya?
2: Akan nobar. Jadi buat teman-teman berdua yang bingung mau nobar kemana ya?
1: RRI aja.
2: RRI bebas meskipun tayang jam 12 malam langsung ada.
1: Gila bareng lah kita.
2: Gila bareng.
1: Besok matanya melorot semua. Mau kerja ya kan?
2: Tapi di RRI itu memberikan apa ya?
1: Glamping.
2: Glamping?
1: Glorious camping gitu. Sambil camping sambil nonton bola enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Kayak nobar biasa.
1: Oh, seru dong. Harusnya pakai tenda, ngecampnya camp gitu.
2: Nginep.
1: Ikan biasanya nginep. Tengah malam.
2: Iya,
1: makanya.
2: Kan enak. Enggak, kalau camping itu kan cepat ngantuk, Bu. Tapi kalau udah outdoor, cuman diisi dengan alas. Enak tuh.
1: Gitu ya.
2: Tapi buat RRI itu buat teman Pro 2 jangan sampai ada perjudian ya, nggak boleh.
1: Oh, nggak boleh itu, tidak mendidik.
2: Kalau ketahuan nanti dari karyawan RRI akan menegur.
1: Menegur. Sini uangnya.
2: Iya.
1: Jadi
2: mau dibeli kopi, beli kopi. Enggak beli kopi, Bu.
1: Jadi hak milik saya gitu.
2: Itu dosa nanti. Iya, enggak boleh.
1: Ya udah, Tom Pro 2 nanti 18.30 kita akan ngobrol tentang pemain-pemain muda berbakat.
2: Yes.
1: Kalau Indah bilangnya brondong.
2: Jangan buka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
0: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Gibol,
2: kok adu prediksi?
1: Prediksi bola ya. Jadi ada 10 pemain teman buruknya kita bahas ya.
2: Ya, main muda.

0: pastinya.
1: Berbakat.
0: Yes.
1: Kalau udah tampil di
0: Piala Dunia, udah. Ya. Udah enggak diragukan lagi kan
1: mainnya. Kontraknya kalau di klub-klubnya itu mahal.
0: Itu sampai santri pensiun enggak bisa nyampe.
1: Enggak, bisa-bisa.
0: Bisa.
1: Cicil tiap bulan. Oke, teman Pro 2 yang pertama itu ada Ibrahim Maza. Ini dia dari
0: Aljazair.
1: Aljazair teman Pro 2, gelandangnya di sana. Maksudnya siapa sih kok gelandang? Hah? Gelandangan gitu.
0: Bukan. Gelandangan penyanyi ini.
1: Lagu Rumah Irama. Gelandang Aljazair namanya Ibrahim Maza. Ya, teman Pro 2. Kalau dia itu ikut waktu melawan ini
0: apa?
1: Papua New Guinea ya. Guinea Khatulistiwa di grup E Piala Afrika.
0: Oh, yang ini yang AFCON. Oke. Tapi dalam gitu. debutnya gitu ya. Kalau enggak salah nih, ia mencatatkan lebih dari 40 penampilan. Dengan kontribusi 10 gol dan juga assist. Itu. Makanya dia bakal muda ya. Masih muda.
1: Umur 20 tahun, Bo.
0: Iya. 20 tahun kan dulu kita enggak seperti ini kan. Masih main deko.
1: Enggak juga.
0: Beklan gitu ya.
1: Enggak juga lah. Rumah 20 emang masih bergantung sama orang tua kan masih sekolah.
0: Gitu. Enggak, maksudnya kalau kita di usia 20 kan pasti main deko gitu Mas ya. Monopoli, beklan.
1: Apa? Udah zaman internet.
0: Oh, dulu ya?
1: Iya. Udah browsing-browsing cari lagu itu terus download MP3 bajakan. Jangan ditiru.
0: Jangan. Menyesatkan teman pun.
1: Enggak, itu kan masa lalu, udah tobat. Tobat-tobat capi katanya.
0: Tobat-tobat pedis.
1: Ada pedis bakune kan. Bakune kan rocok.
0: Cengkal ya, masuk ke cengkal ya.
1: Ibrahim Maza ini pemain Pro 2 dikenal punya teknik tinggi ya serta apa namanya? Kecerdasan mencari ruang di antara apa lini-lini
0: musuh.
1: Gitu. Iyalah, di antara musuh lah itu ya. Dan Maza ini digadang-gadang akan menjadi penerus Rizat Mahrez di tim nasional Aljazair.
0: Nah, boleh di searching. Ini
1: mantap.
0: Rizat Mahrez itu 4 tahun yang lalu itu juga viral. Karena cara mainnya gitu loh.
1: Kenapa cara mainnya? Kan acak loncat gitu, tek-tek gitu ya.
0: Enggak. Asilat. Iya.
1: Oh, silat ini campur bola.
0: Sambil bawa palu gitu ya.
1: Hah?
0: Yang mainnya jelek itu ditokol.
1: Jangan ini gitu.
0: Mainnya bagus. Lihat mana sini. Kan okay. Aljazair itu jarang ya untuk masuk ke kalau enggak salah 8 besar 4 tahun yang lalu. Oh, 8 apa 16 besar gitu. Jarang. Juga, ini ya. Yang menjadi perbincangan dulu teman Pro 2.
1: Iya, oke. Okay. Itu teman Pro 2, Ibrahim Maza. Next ada dari Australia ini masih muda juga. Umur masih 20. Nerstory Iran Kunda.
0: Yeah. Kemarin juga melawan Indonesia kan? Di kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Iya, iya. Nah.
0: Gitu.
1: Iya, itu teman Pro 2.
0: Jadi pemain timnas Indonesia ada Calvin Verdong.
1: Ya, yang sempat berebut bola. Betul. Ya sama Nerstory ini di laga kedua grup C.
0: Pecinta bola, Bo.
1: Baca, Bo. Kalau enggak ada, enggak disiapin.
0: Jangan terlalu terbuka.
1: Enggak apa-apa.
0: Bilang pecinta bola. Iya dong, cewek-cewek pecinta bola gitu.
1: Enggak. Emang ini enggak ngerti bola tuh. Serius, tuan Pro 2.
0: Enggak asik nih, enggak asik.
1: Iran Kunda ini disebut-sebut udah lama ya disebut-sebut sebagai masa depan sepak bola Australia. Ini sayap, pemain sayap ya. 20 tahun ini sempat direkrut oleh Bayern Munich
0: sebelum Bayern München.
1: Munich.
0: Iya.
1: Bayern Munich bukan München ya. Dan akhirnya bareng Watford akhirnya pada akhirnya gitu. Kecepatan dan keberanian Nerstory Iran Kunda ini dalam duel 1-1 head to head gitu ya, membuatnya menjadi ancaman serius di sisi sayap di setiap tim lawannya gitu.
0: Dan dia larinya cepat banget.
1: Iya.
0: Makanya dia ada di sayap.
1: Asli
0: Indonesia?
1: Enggak, suku situ,
0: Mentawai.
1: Australia.
0: Suku Mentawai bukan?
1: Kok Mentawai?
0: Bukan ya.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Itu bukan Mentawai itu.
0: Apa? Suku apa?
1: Suku
0: baju,
1: suku
0: baju. Suku baju.
1: Enggak. Apa sih? Kok jadi indah lupa sih aborigin.
0: Aborigin.
1: Namanya aja kan coba. Nah, namanya aja Nerstory Iran Kunda tuh. Iya enggak sih?
0: Tahu.
1: Iya, itu kayaknya coba kamu lihat dia bukan enggak bule-bule, enggak bule. Mm. Coba deh
0: gue. Tapi gue kulit putih ya?
1: Ya biasa lah.
0: Campur sari. Sawo mateng ya?
1: Iya, namanya soalnya beda gitu.
0: Lestari Rakunda.
1: Itu dua player dulu. Nanti kita sharing lagi.
0: Banyak lah, ada 10 ya?
1: Jangan semua lah.
0: Iya.
1: Cukup aku.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Dan pemain muda berbakat
2: ya, yang adalah
1: akan kita kayak ini ya, mau bacain hadiah gitu ya, pemenang gitu ya. Ada Kerim Alabegovic.
2: Dari mana?
1: Dari Timnas? Bosnia Herzegovina. Oke. Okay. Yang ngalahin apa kemarin? Jerman apa Spanyol sih?
2: Yang Bosnia?
1: Bosnia Herzegovina. Ya, itu yang maksudnya kan ini kan grup apa, tim yang tidak diunggulkan gitu. Tapi ternyata
2: Ini tim neraka. Kalau enggak salah tim neraka saat di kualifikasi itu ya.
1: Apa bikin apa Spanyol apa Brazil sih?
2: Banyak ada.
1: Apa Jerman gitu.
2: Pokoknya ya. Jerman. Ini ya tim neraka Jerman, terus ada Brazil juga.
1: Iya, dikalahin sama tim ini gitu loh. Dan di tim ini ada Kerim Alabegovic, teman Pro 2.
2: Yang usianya 18 tahun.
1: Nah, itu. Ini sudah menunjukkan kematangan pemain yang luar biasa bersama RB Salzburg. RB ini bukan Raden Bagus kan?
2: Bukan.
1: Iya, bukan ya.
2: Bukan, Bu. Bukan Jawa itu, Bu. Bukan.
1: Dan Kerim ini menjadi bagian penting dari lini serang dengan kontribusi lebih dari 15 gol di musim ini, katanya tuh. Keren banget ya. Yeah. Kemampuannya bermain di kedua sisi sayap membuat Kerim Alabegovic ini sangat fleksibel secara taktis ya. Dan ke depan dia diharapkan bisa menjadi pelengkap sempurna bagi sosok seniornya seperti Edin Dzeko di depan Bosnia Herzegovina ini.
2: Kalau Edin Dzeko ini mantan pemainnya Man City. Manchester City.
1: Oh, Manchester. Yes. Okay. Kirain Man sini.
2: Man sini, sini ya. Bukan, Bu.
1: Iya, bukan. Terus yang terakhir.
2: Apa?
1: Yang terakhir ada Esmir Bakrač Tarefik juga dari Bosnia Herzegovina. Oh, pantosan
2: satu tim ini, satu tim, ya. Satu tim.
1: Iya, ternyata banyak pemain-pemain gilanya ya. Ini adalah striker ya.
2: Betul.
1: Esmir Bakrač Tarefik. Oke. Okay. Ah, Italia kemarin dikalahin tuh. Oke.
2: Okay. Iya. Sampai Italia enggak lolos ke Piala Dunia.
1: Iya, ini Italia berarti bukan Spanyol, bukan Jerman yang Indah sebut ya. Italia, tanpa udah maklum udah hidupnya.
2: Iya, yeah.
1: Syarat jadi lupa.
2: Mau ke 40 lah wajar, Bo.
1: Bakrač Tarefik ini membawa pengalaman lebih dibanding rekan timnya yang lebih muda. Ya, bersama PSV Eindhoven ia tampil konsisten dan menjadi salah satu kreator utama tim bosnya Herzegovina ini. Tapi dia kelahirannya Amrik loh, Bos. Ya. Terus dia memiliki kemampuan dribble, terus visi permainan yang baik gitu. Sudah berkontribusi 10 gol musim ini dan ia diprediksi menjadi motor strikernya Bosnia di FIFA World Cup 2026. Dan akhirnya kita harus undur diri dari
2: untuk kamu. Gak cepet banget.
1: Karena durasi, guys.
2: Durasi, yo, bye-bye.
1: Ya udah, nanti kita ini dulu. Kita, apa ini namanya?
2: Apa, closing statement?
1: Enggak, maksudnya abis ini kita akan gabung sama Pro 2 Jakarta.
2: Yes.
1: Karena ada Sunday Shark yang akan spill karya terbarunya buat kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Yes, pamit ya.
1: Yeah.
2: Bye.
1: Dadah, bye-bye.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul. MLC Mas Lalil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak MLC bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Indie. Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Ya ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik.
0: Wow,
2: terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Harap apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Biar harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Yeah, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa.
0: Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti.
3: Iya.
1: Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Okay. Nyoba gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Nggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya
0: event organizer EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh, okay.
0: Fencing, benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ya.
3: Ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik.
1: Hmm.
2: Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat
0: apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Fansinya
1: Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya? Vacation, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Ah, gitu kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua ketiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Oke. Okay. Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
1: Iya. Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Jadi emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Oh,
0: indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Oh, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan tadi masih bersama kan sekitar sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
2: Sadai Sadai. Temen gue bengong.
3: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sark itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
4: Iya.
3: Betul. Namanya Mia dijadiin lagu loh.
4: Iya dong.
3: Gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
2: Waduh. Waduh.
3: Emang yang bikin lagu siapa?
5: Kalau lirik dia,
3: okay.
5: Cuman chord sama nada gitu.
3: Okay.
2: Alright.
3: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
5: Itu baru rilis.
3: Yang baru rilis.
4: Oh, baru, baru banget.
2: Yang terbaru.
3: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi, Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
2: Gitu. Ah, itu.
3: Relate
2: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
3: Ceritain ya. dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
4: Yang 90s Mia kali ya.
2: Boleh.
4: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
2: Okay.
4: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
3: akhir
4: ya. Awal.
2: Awal.
4: Awal.
3: Ya, awal. Awal betul.
4: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya aku pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
2: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
4: Iya personal banget.
2: Iya benar-benar.
4: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
2: Oke.
4: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
3: rutinitas setiap hari,
4: rutinitasnya gitu aja, aduh, capek deh gitu.
2: Oke.
3: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau ke Saino?
2: Ke Saino?
4: Ke Saino itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
2: Okay.
4: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
3: denial.
4: Bukan denial, dia belaga enggak bohong.
2: Oh.
4: Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
3: Ini tetap
2: ada apa? Ada apa nih? Ini apa nih?
3: Aduh, bingung nih gue.
4: Gitu.
3: Oke.
2: Alright.
3: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
4: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
5: sebenarnya
4: juga.
5: Sebenarnya cerita remeh.
3: Jadi
5: kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya bilang I love you. Terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Gitu.
2: Hey.
5: Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
3: Iya, bukan I love you too lagi.
2: I
5: love you too udah dead ternyata.
3: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
2: Iya, udah.
3: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
2: Love you more, gitu. Bener.
4: Sosit banget.
2: Aduh.
3: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
4: Sependapatnya
3: juga ya.
4: Pendapat.
3: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
4: harus
3: ini
4: dong.
3: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
4: Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
2: Iya, benar.
3: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Kan oke gitu.
4: Wah.
3: Bukan dalam
4: report dilecet enggak.
2: Perang dunia tuh di situ.
3: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
5: Iya.
3: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Bener.
3: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul. Bener sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
3: Harus divalidasi terus sih.
2: Menurut gue.
3: Oke. Iya kan. Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
2: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu, masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih, atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
3: Itu tadi by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke CD-nya
4: dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala enggak sih ketika kalian jauh atau enggak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya kak ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya apa? Para kak
2: kan gue nggak tahu masalahnya kan
1: lu kemana mi
2: gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
2: Karena iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu, serius. Di berdetik kemana?
2: Sumpah serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini
4: enggak gitu.
1: itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau gak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Iya, kemarin ada. Cuman
2: sedikit enggak ke sini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau
1: ya.
4: Cari orang tradisional.
1: Additional kan? Gitu. Ya. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya, saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa ya, belum ada minyak ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya,
1: tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu,
2: contohnya langsung dia sendiri ya, bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi alright. Ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kita kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya,
2: betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
4: promosi.
2: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih? Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga ada.
1: Nah, aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: ke event, lebih planner.
2: Gue yang operasional. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya. Jujurnya. Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya bersemangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya bener-bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi udahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul, official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
1: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasanya kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lalu bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya music update-nya ya.
0: Yoi, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye. Bye-bye.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Malam semuanya ya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar saja. Dian yang akan menemani kalian semua ya. Di jaga malannya, tolong untuk kalian nih buntutin terus gitu FM kita di Pro 2 FM. Dan nanti seperti biasanya di pukul 20:15 ya, kita akan ngobrol komunitas bisa, sudah hadir nih di studio kita, cakep banget nih. Oke deh, sebelum saya ngobrol lebih dalam nantinya di segmen komunitas, terlebih dahulu Dian akan informasikan info Pro 2 kali ini ya teman Pro 2. Dan laman resmi situs kami masih rri.co.id. Kali ini terkait Universitas PGRI Sumeneb UPI ya, ini menggelar seminar internasional bertema Blooding and Excellent Academic. Jadi di sini digelar di Geraha Kemahasiswaan UPI Sumeneb Senin 1 Juni 2026 kemarin ya. Dalam kegiatan ini diikuti Civitas Akademik UPI Sumeneb, perwakilan kampus dari Malaysia dan juga Thailand, dan juga sejumlah unsur pengurus tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan seminar yang menghadirkan narasumber utama Profesor Muim Ahmad Osori yang juga membagikan pengalaman dan juga praktik terbaik dalam membangun budaya akademik unggul di lingkungan perguruan tinggi bertaraf internasional. Oke, kita geser lagi informasi selanjutnya ya teman Pro 2. Di sini personil Polsek Sampang Kota melaksanakan patroli dialogis di Pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Dan kegiatan pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat Harkam Tipnas yang juga mengantisipasi tindak kriminalitas 3C, curas, curat, dan juga curanmor. Dan Kapolsek Sampang Kota, ya, Ibtu Indarta H, ini menegaskan bahwa kehadiran Polri di pusat keramaian bertujuan memberikan rasa aman dan juga nyaman secara langsung kepada warga. Berbagai upaya pencegahan gangguan keamanan rutin yang dilakukan demi wujudkan Kabupaten Sampang yang aman, damai, dan kondusif, ungkap Ibtu Indarta. Oke, kita beralih untuk informasi dunia olahraga nih. Ada atlet muda Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang juga diikuti oleh pelari terbaik dari berbagai daerah di wilayah tersebut. Jadi prestasi ini dipersembahkan oleh Maisha Sri Anggraini selaku siswi SMP Negeri Batu Putih binaan Persatuan Atlet Seluruh Indonesia PALSI Sumeneb yang juga sukses meraih medali perunggu atau juara 3 pada nomor lari 80 meter putri. Ketua PALSI Sumeneb ABD Mujib memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan seluruh atlet muda yang juga diturunkan dalam kejuaraan tersebut, di mana termasuk Rizal, Vian, Kevin, dan juga Mai yang juga tampil maksimal di lintasan atlet. Nah, ini ya informasi di Pro 2 bisa Dian hadirkan di Jaga Malam kali ini. Oke, kita terus saja stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jaga malam kali ini. Nggak seru ya kalau misalkan dianya itu ngoceh sendirian. Nah, jadi kalian yang lagi nongkrong duduk gitu ya di seputaran jantung kota Sumenep, daripada boring gitu, ntar kesambet, ya mendingan buka TikTok kalian deh, langsung bergabung, langsung tonton gitu ya. Kita akan celotehkan apa untuk edisi malam hari ini. Dah, itu dia yang menjadi kesan ya, setiap malam selalu identik dengan perbincangan-perbincangan, kemudian saling membagikan motivasi, edukasi juga untuk semuanya. Nah, ini bisa menjadi berkepentingan, nah berkelanjutan gitu. Seru deh. Ditambah lagi di studionya dingin sekali nih, cool banget gitu. Sekul yang sudah hadir nih di studio kita, di tap-tap layarnya kalian semuanya juga. Ada cowok ganteng yang bakal lah namanin Dian deh malam hari ini. Oke, guys. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang mahasiswa luar biasa dengan cara berorganisasi. Jadi penting ya bagi kita semuanya yang mulai dari tingkat SMA, mungkin SMP, bisa juga kepo-kepo tentang organisasi apa. Sehingga nanti kalau sudah menjadi mahasiswa atau di kampus-kampus kalian, ini kalian sudah banyak menimba pengetahuan dari dasar gitu ya, berorganisasi gimana. Kemudian kita bisa membagi waktu antara kuliah dan berorganisasi, itu sangat penting sekali. Oke, kita akan celotekan pada malam hari ini ya bersama Kak Noris Sabit. Wih, Kak Noris Sabit sepertinya alisnya kayak sabit ya. Oke deh, kita akan ngobrol bareng bersama pengurus cabang PMII Sumenep, Kak Noris. Selamat malam, Kak Noris.
2: Selamat malam, Mas Dian. Ini saya manggilnya Mas atau Kakak?
1: Mbak aja.
2: Mbak.
1: Siap. Iya deh, Kak Noris. Alamatnya di mana nih, Kak Noris nih?
2: Halo, selamat malam para pemirsa, penggemar RRI Pro 2 FM. Sebelumnya salam kenal, saya biasa akrab dipanggil Noris. Saya berdomisili di Kecamatan Ambunten. Cuman sejauh ini saya aktif di organisasi. Selesai kuliah juga saya stay-nya di kota, Kak.
1: Di kota masih ya. Katanya sih tadi bilangnya di mana, Pajagalan ya?
2: Pajagalan.
1: Oh, Pajagalan.
2: Kecamatan kota kabupaten.
1: Kecamatannya ya. Gitu. Siap deh. Deket dong dari RRI Pajagalan sini ya.
2: Kurang lebih 3 menit lah ya.
1: Wah. Kak Noris, pengalamannya atau aktivitasnya sehari-hari nih apa nih, Kak Noris nih?
2: Jadi kalau untuk pengalaman ya, Kak ya, hari ini saya masih proses mengabdi, terkhususnya di cabang PMII Kabupaten Sumenep.
1: Siap. Sudah berapa tahun nih?
2: Kalau untuk di PMII-nya kebetulan itu kan sistem kaderisasi di PMII mulai dari kampus itu kan ada pimpinan komisariat. Di bawah pimpinan komisariat itu kan ada rayon ya, Kak.
1: Betul.
2: Ya. Cuman kebetulan kalau untuk di UPI sendiri yang hari ini jadi UPI, sebelumnya STKIP itu langsung komisariat.
1: Oh, gitu.
2: Jadi komisariat saya pernah jadi pengurus 2 tahun. Hari ini di cabang masih 1 tahun. Tapi kalau melihat dari proses cukup lama lah, Kak.
1: Betul sekali.
2: Karena prosesnya sudah dari maba tahun 2020. Saya masuk kuliah.
1: Mantap deh, itu dia deh ya background dari Kak Noris malam hari ini nih. Mungkin teman-teman di TikTok ini banyak yang kenal ya sama Kak Noris ini ya, yang gabung-gabung ya malam ini ya. Ditunggu juga nanti pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan mahasiswa luar biasa dengan berorganisasi. Kak Noris, kenapa sampai ada tema malam hari ini mahasiswa luar biasa dengan berorganisasi?
2: Cukup menarik kalau saya melihat kemarin itu ya, Kak ya, terkait dengan tema yang diangkat hari ini. Jadi melihat daripada posisi mahasiswa itu sendiri kan memiliki suatu privilege, istimewaan tersendiri. Hanya ada dua yang punya nama di depannya itu Maha, satu yang kuasa, satu yang mahasiswa.
3: Betul.
2: Namun ketika melihat daripada tema yang kita angkat hari ini, dengan menjadi mahasiswa luar biasa, dengan berorganisasi, ini sudah lebih daripada kata istimewa menurut
3: siap,
2: saya.
3: Siap, betul, betul, betul.
2: Jadi sangat menarik untuk kita bahas kenapa kemudian menjadi mahasiswa dengan berorganisasi itu sangat penting.
3: Iya.
2: Karena saya rasa beberapa hal yang kemudian kita pelajari di bangku kuliah barangkali itu tidak kita pelajari di organisasi, barangkali seperti itu ya.
3: Gitu, jadi bisa dikatakan mahasiswa ini adalah maha dari sebuah kegiatan itu menjadi komplit gitu ya.
2: Sangat
3: komplit. Oke, siap deh. Di samping kita belajar dan di samping pula kita harus menerapkan gitu. Karena organisasi ini bukan hanya materi saja gitu ya. Siap deh. Peruntukan sendiri nih untuk mahasiswa sendiri lebih dominan ke organisasi ini nantinya gimana nih ke depannya nih Kak?
2: Kalau saya melihat daripada proses teman-teman di organisasi dengan enggak, barangkali secara prospek kerja mungkin lebih mudah. Salah satu hal sederhana yang mungkin bisa kita lihat teman-teman, bahwa di negara kita, saya melihatnya begini, kita hanya mengandalkan sebuah kepintaran itu saya rasa tidak cukup. Melainkan pinter, koneksi juga ada, sama nilai kreativitas. Yang hal itu kemudian bisa kita asah dari organisasi. Jadi begini Kak ya, kalau saya melihat ataupun mengumpamakan kampus ini, ketika kemudian saya gambarkan ataupun umpamakan sebagai sama dengan eskalator. Organisasi ini sebagai pegangan tangan.
3: Pegangan ya.
2: Ya. Jadi artinya teman-teman ketika kemudian kuliah sambil berorganisasi, barangkali untuk mencapai titik tertinggi kelulusan itu jalannya lebih stabil daripada teman-teman yang tidak ikut berorganisasi. Begitupun ketika kita melihat ataupun berjalan di eskalator begitu, Kak.
3: Siap deh. Untuk mencapai tingkat yang lebih ini ya, lebih maksimal lagi ya, begitu. Dalam artian perbedaan dari komunitas dengan organisasi ini, mana yang harus lebih didahulukan gitu Kak, dari tahapan dasar tadi gitu.
2: Siap. Dari antara komunitas dan organisasi ini seringkali sejauh saya berproses Kak ya, di organisasi seringkali timbul pertanyaan, apa sih gitu kan bedanya organisasi dengan komunitas.
3: Betul.
2: Saya melihatnya kalau organisasi itu lebih terstruktur. Artinya kalau bicara soal visi misi, barangkali komunitas juga punya visi misi juga. Cuman tatanan di bawahnya itu tidak begitu terstruktur secara rapi. Barangkali itu yang membedakan.
3: Siap deh. Lebih condong tertata ya,
2: tertata gitu ya, organisasi. Okay, apalagi kalau melihat daripada PMBI sendiri nih, saya hari ini mewakili PMBI Kabupaten Sumenep, secara hierarki itu sangat jelas. Mulai dari tingkatan mahasiswa, tingkatan kabupaten, regional, provinsi, bahkan tingkat ke pusat, jadi jelas.
3: Mana nih yang lebih dominan nih, kalau organisasi ini hanya sebatas literasi atau proaktif gitu, proaktif di Kalapan?
2: Kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu kemudian kita memprioritaskan antara keduanya. Melainkan itu sudah menjadi kebutuhan dasar kita bersama. Saya melihatnya begini, kalau dengan teman-teman yang barangkali tidak berorganisasi, banyak hal yang kemudian bisa kita dapat di organisasi. Salah satu contoh pertama adalah mampu meningkatkan public speaking kita, retorika kita jadi bagus. Hal itu kemudian bisa kita peroleh dari literasi, membaca. Nah, sedangkan teman-teman yang mahasiswa biasa barangkali mereka juga membaca, cuman bacaannya kan kadang beda. Terus kemudian ruang untuk diskusi mereka tidak selebar teman-teman yang aktif di organisasi, sangat terbatas. Karena kalau melihat daripada pembelajaran yang ada di bangku kuliah, itu hanya sebatas pemberian teori. Dan itu pun seringkali saya lihat itu sistem ceramah kan. Jadi sulit untuk teman-teman mahasiswa proaktif begitu. Diskusi ada dinamika segala macam begitu.
3: Siap deh. Untuk tergabung di organisasi ini serumit apakah ya kak ya? Atau mungkin bisa bebas diri untuk siapa saja, untuk kalangan apa saja gitu?
2: Kalau bicara rumit, saya rasa melihat dari semua pekerjaan juga, kalau melihat dari luarnya semuanya rumit. Begitupun aktif di organisasi, berproses di organisasi.
3: Okay.
2: Cuman ketika kita sudah ikut terjun di dalamnya, insya Allah, dan ketika kita menikmati, akan terasa nyaman dan sangat menyenangkan.
3: Betul.
2: Begitu.
3: Asik sekali nih. Lalu modal utama ini untuk berorganisasi ini apa nih sebenarnya nih? Yang mana harus kita korbankan gitu?
2: Antara apa itu kak?
3: Antara profesi kita, kemudian profesi. Dengan kesibukan lain, mungkin kalau sudah berkeluarga, ini malah tambah
2: mengganggu lah ya.
3: Iya. Betul, ini gimana nih caranya kak?
2: Jadi kalau disuruh milih, saya ini sebagai pegangan saya sendiri kak ya.
3: Okay.
2: Kalau disuruh memilih dari banyaknya peluang ataupun ruang untuk kita belajar, ketika kita bisa mengakses semuanya, kenapa harus satu? Dalam artian begini, ketika dikasih dua pilihan antara menjadi seorang akademisi dengan aktivis yang juga aktif di organisasi, saya rasa dua-duanya kalau kita jalankan secara beriringan itu akan menambah selain daripada kompetensi juga pengalaman. Artinya begini, semua itu tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa manage waktu. Semua tanggung jawab baik yang ada di kampus ataupun di organisasi sendiri, mana yang sekiranya kita prioritaskan, mana yang sekiranya enggak. Artinya hal itu kembali pada diri kita masing-masing.
3: Ketika kita sudah berkeluarga nih, berorganisasi ini seperti apa sih, San? Untuk bisa
2: kalau konteksnya
3: kebutuhan.
2: Iya, kalau konteksnya sudah berkeluarga barangkali cukup berat juga untuk tetap aktif di organisasi karena orientasinya sudah beda kak.
3: Gitu.
2: Kalau orang yang sudah berkeluarga itu kan umur 30 ke atas lah, jadi mereka itu kan orientasinya profit oriented ya. Jadi persoalan uang untuk kasih makan anak, kasih makan istri,
3: betul,
2: segala macam. Jadi kalau posisi saya sendiri dengan teman-teman hari ini yang di cabang itu kan kebetulan masih belum punya tanggungan yang cukup besar selain daripada menanggung diri kita sendiri.
3: Betul,
2: artinya hari ini kita memposisikan diri sebagai seseorang yang masih mengabdi begitu. Nah, kalau bicara soal profit ataupun pendapatan, sangat tidak ada.
3: Siap deh. Apakah organisasi ini dari pengalaman bisa membuahkan hasil gitu untuk menjadi kebutuhan kita yang diinginkan gitu?
2: Kalau untuk membuahkan hasil, insya Allah segala bentuk proses itu pasti ada hasil. Dan tidak ada usaha yang itu terasa sia-sia di kemudian hari. Cuman satu hal yang perlu teman-teman mungkin ketahui, bahwa jangan pernah sesekali mengharapkan sesuatu pada organisasi. Ini seringkali saya sampaikan terhadap teman-teman.
3: Terutama bahwa, jangan mengharapkan apa nih dari organisasi?
2: Misal kadang teman-teman kan begini, teman-teman ikut organisasi, saya bisa dapat apa? Dapat uang, dapat jaring apa segala macam. Itu semua saya rasa itu bonus.
3: Betul.
2: Nah, artinya kita masuk organisasi itu niatkan karena memang kita ingin mengasah kemampuan. Saya ibaratkan begini, tempat gym itu tidak semua orang yang masuk ke tempat itu dengan badan yang sudah berotot.
3: Setuju.
2: Dalam artian mereka masuk ke situ ingin mengubah ataupun perbaiki badan fisiknya. Sama juga di organisasi. Jadi di dalam organisasi juga tidak ada tebang pilih, kok ini pinter, kok enggak. Karena ini tempat untuk teman-teman berproses dan mengasah kemampuannya lebih jauh begitu.
3: Jadi jangan terlalu menggantungkan diri, organisasi ini harus secepat kilat mendatangkan cuan gitu ya.
2: Proses itu juga lama kak, kalau melihat proses para presiden Jokowi juga itu kan lama. Jadi kalau bicara soal kerja ataupun uang itulah bonus daripada di luar pengabdian kita di organisasi.
3: Bisa dikatakan mahal nggak? Kalau kita misalkan terbit di dunia komunitas usaha dengan kolaborasi, materi kita didapatkan dari berorganisasi nggak?
2: Bisa.
3: Oke.
2: Ketika kita

0: Di dalam sebuah komunitas ataupun organisasi itu dari latar belakang yang berbeda. Jadi sangat banyak warna.
1: Okay.
0: Permasalahannya juga cukup kompleks. Jadi ketika kita sudah aktif di organisasi, berproses cukup lama, juga memiliki jiwa kepemimpinan, kita bisa memahami karakter dari setiap individu ini di mana.
1: Okay.
0: Jadi ini ada kaitannya dengan saya pernah belajar soal teori kepemimpinan, ya. Dalam hal ini bahwa seringkali disalah tafsirkan oleh teman-teman bahwa pemimpin itu tugasnya hanya satu begitu ya, merintah. Padahal tidak semudah itu. Artinya ketika saya belajar menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi bahwa bagaimana kemudian kita memerintah si anggota ataupun kader segala macam lah istilahnya begitu. Mereka mau tapi atas kehendak mereka sendiri. Artinya secara batin kita sudah terbangun, Kak. Jadi nggak ada keterpaksaan. Ini seringkali disalah tafsirkan oleh teman-teman. Jadi begitu.
1: Lalu bagaimana nih cara kita untuk memanage diri gitu ketika masih menjadi status mahasiswa nih dalam berorganisasi nih?
0: Kenapa, Kak?
1: Kalau misalkan seperti mahasiswa sekarang nih ya, maunya organisasi terus diikutin gitu, tapi di sana hanya sekedar kumpul-kumpul saja, kumpul-kumpul. Kayak kurang begitu maksimal yang dia dapat gitu. Ini seperti apa nih cara kita meluruskannya nih, Kak?
0: Ini budaya yang sedikit sudah mulai bergeser ya hari
1: betul.
0: Ini. Ya.
1: Betul.
0: Yang awalnya mungkin organisasi tempat untuk kita mengeksplor kemampuan ataupun mengasah ya kemampuan kita di lebih dalam. Cuman ketika suatu perkumpulan itu tidak lagi ada ruang diskusi ataupun pendampingan secara khusus, ini perlu kita benahi.
1: Betul.
0: Nah, makanya kemudian dengan berorganisasi kita juga diajari bagaimana kita bisa berpikir kritis.
1: Karena pandangan orang tua kebanyakan keluar apapun buat nakal luar gitu, bilangnya organisasi tapi apa buat nolena gitu.
0: Seringkali,
1: untuk menghindari kayak gitu nih gimana nih cara meluruskan?
0: Benar-benar. Jadi yang namanya orang ini ya, orang tua, orang awam juga kadang mikirnya juga begitu, apa sih yang didapat siang malam aktif di organisasi ngurus ini itu segala macam. Saya kan kalau bicara itu memang enggak dapat apa-apa.
1: Iya.
0: Cuman sejauh itu kita berproses pasti di kemudian ada hasil. Saya juga dari latar belakang seorang petani, Kak. Jadi orang tua juga sempat memiliki pemikiran itu seperti itu. Cuman dengan saya aktif sejauh ini saya berproses, saya mampu sejauh ini memberikan edukasi lah gambaran pada orang tua bahwa berorganisasi ini sangat penting. Dan saya berharap pada teman-teman pemirsa juga teman-teman mahasiswa di Kabupaten Sumenep maupun di luar juga memiliki pemikiran demikian. Dalam artian bagaimana paradigma ataupun stigma-stigma buruk di kalangan masyarakat, teman-teman mampu memberikan penjelasan yang cukup komprehensif dan meluruskan hal demikian sesuai tiga peran seorang mahasiswa, Kak. Jadi kenapa misal mahasiswa itu sangat penting untuk berorganisasi? Tiga peran mahasiswa itu sebagai agent of change ya, perubahan, terus yang kemudian sebagai agent of knowledge, pengetahuan, terus yang ketiga sebagai agent of social control. Nah, tiga peran penting ini tidak boleh kita lupakan. Pengetahuan kita bisa akses dan peroleh di dalam kampus. Lalu untuk agen of social control bagaimana? Jadi dalam hal ini mahasiswa itu sebenarnya dituntut untuk bagaimana tidak apatis terhadap lingkungan sekitar. Selain daripada membawa perubahan terhadap diri sendiri, dia juga membawa perubahan terhadap lingkungan sekitar. Artinya kalau yang dipikirkan mahasiswa hari ini hanya dirinya sendiri, itu tidak jauh beda dengan siswa SMA.
1: Betul.
0: Saya melihat gitu.
1: Oke deh. Sebuah bukti nih dari mahasiswa yang masih menekuni, bukan menekuni sih sebenarnya nih, penting sekali ya berorganisasi nih. Satu contoh bukti dari organisasi yang digeluti oleh mahasiswa nih, apa nih contohnya nih, Kak?
0: salah satu bukti yang bisa digeluti oleh mahasiswa. Betul. Kalau untuk di tingkatan kampus

0: Itu yang pasti ada UKM, Kak, unit kegiatan mahasiswa.
1: Okay.
0: Terus kemudian ada HIMA, himpunan mahasiswa ataupun HMP, himpunan mahasiswa prodi begitu.
1: Okay.
0: Jadi itu sebagai gerbang awal ketika teman-teman mahasiswa yang memang sebelumnya masa SMA ataupun di SMP-nya belum pernah terjun di organisasi, itu jadikan sebagai gerbang awal untuk belajar lebih jauh dan bisa mengasah kemampuan teman-teman mahasiswa begitu.
1: Oke, sebagai penguat nih, kalau organisasi nih perlu dukungan dari sektor mana saja nih, Kak?
0: Kalau untuk dukungan yang paling penting sebenarnya pertama adalah niat. Karena dari sekian banyak mahasiswa, saya melihatnya semua teman-teman itu memiliki keinginan yang cukup besar. Misal nih, siapa yang gak mau jadi bupati? Kan begitu, Kak. Pasti semuanya mau. Cuman kadangkala yang menjadi kendala, teman-teman sulit untuk konsisten dalam berproses.
1: Ya,
0: padahal
1: betul.
0: Kalau kita melihat kan, yang jadi presiden hari ini, Jokowi jadi presiden, gak seinstan yang kita bayangkan mereka jadi presiden.
1: Bukan hanya bermodal nongkrong-nongkrong saja gitu ya, mengatasnamakan organisasi gitu ya.
0: Nah, itu masalahnya. Jadi yang menjadi modal utama, barang kali niat teman-teman dulu perbaiki, persoalan teman-teman itu mampu ataupun tidak, dalam artian saya tidak mau mengatakan teman-teman bodoh, enggak, semua orang itu pasti pintar,
1: punya kapasitas
0: masing-masing, kemampuan masing-masing. Cuman bagaimana teman-teman konsisten untuk terus belajar dan mengembangkan bakatnya begitu.
1: Betul, betul.
0: Dan insya Allah organisasi akan mengantarkan ke jalannya.
1: Antara nilai dan quality controlnya di dunia organisasi dan mahasiswa ini harus berpadu nggak kira-kira?
0: Untuk nilai antara ruang akademik di akademik sama di organisasi.
1: Betul.
0: Perlu kita seimbangkan dalam artian tidak kita condong pada salah satu di antara keduanya. Jadi teman-teman yang juga mau aktif di organisasi begitu, jangan sampai juga ditinggal juga tanggung jawab akademiknya. Karena seyoginya seorang aktivis itu kan mereka bukan hanya sebatas aktif di organisasi, cuma bagaimana kedua tanggung jawab itu tetap terjalankan. Begitu.
1: Ya, betul-betul sekali nih. Di akademik ini haruskah menjadi modal utama gitu untuk berorganisasi dengan yang pas sama dirinya itu, Kak?
0: Kalau ruang akademik, saya rasa sangat ini, sangat perlu. Kenapa kemudian logikanya begini? Pernah ada suatu kejadian, Kak, ya?
1: Meletak sub-sub gitu ya?
0: Iya. Pernah ada suatu kejadian ini, teman kelas kebetulan, dia lebih aktif di organisasi UKM yang sempat saya sebutkan tadi.
1: Betul.
0: Daripada dunia akademik. Saya ingatkan waktu itu bahwa kamu itu kenal sama UKM ini karena kuliah. Ketika tidak kuliah, belum tentu kenal sama UKM ini.
1: Betul.
0: Itu logika dasarnya. Dalam artian di sini, jangan sampai kemudian aktif di organisasi, akademiknya ditinggalkan. Jadi kalau ditanyakan apakah penting ini akademik jadi modal utama, sangat penting. Karena kalau tidak kuliah, tidak bakal tahu soal UKM, organisasi segala macam.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Betul. Siap deh. Kolaborasi seperti apa nih sehatnya nih? Kalau misalkan kita hanya teori saja atau mungkin pembenahan dari pribadi kita ya berorganisasi tapi tidak menghasilkan cuan, ini sebaiknya organisasi ini mau dibawa kemana nih, Kak, pada akhirnya setelah kita sudah berakhir di masa menjadi mahasiswa nih, Kak?
0: Oke. Jadi kalau bicara cuan itu lagi-lagi saya mau bilang itu bonus dari pada proses kita. Karena memang kita itu bukan suatu perusahaan PT yang memang ada gaji begitu, Kak, ya. Cuman bagaimana kemudian kita bisa bertahan hidup di kemudian setelah pasca demisioner atau enggak lulus di kampus misal. Dari sejauh kita berproses sebenarnya, kita yang pasti itu akan berinteraksi dengan banyak orang. Ya, dari situ kita bangun komunikasi baik sebagai bekal daripada masa depan kita. Sehingga demisioner atau enggak lulus daripada kampus itu bisa kita manfaatkan. Jadi itu barangkali yang bisa menjadi gambaran
1: kita, ya?
0: Untuk teman-teman.
1: Siap.
0: Itu nilai plus sebenarnya, Kak. Dan enggak mungkin kenapa kemudian mahasiswa itu lebih mudah untuk menjalin komunikasi? Karena yang saya bilang, maha dari segala siswa, ya kan? Jadi kalau siswa mungkin cukup sulit untuk berinteraksi dengan pejabat misal kepala dinas ataupun lain sebagainya. Makanya kemudian mumpung kita masih ini berstatus sebagai mahasiswa untuk teman, manfaatkan sebaik mungkin.
1: Okay.
0: Ya.
1: ini adalah modal untuk berinteraksi nantinya ya.
0: Iya,
1: oke, karena modal. Sebuah kerjasama ini bukan hanya sekedar patungan uang gitu. Bukan. Modal ya.
0: Kalau di dunia usaha barangkali itu ya, Kak.
1: Oke. Ide yang cemerlang, yang logis gitu, iya, bisa kita menjadikan modal juga kita nantinya ya ketika bekerja sama dengan kok pernah di PC tapi kok atau apa nih? Gimana nih caranya gitu kan?
0: Asal uangnya banyak enggak masalah jadi pemodal aja, enggak usah.
1: Siap.
0: Masalahnya kalau kayak kita ini kan enggak punya modal banyak kan.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Harus banting tulang proses cari pemodal begitu. Okay. Ya.
1: Dan pentingnya juga berorganisasi, kita bisa saling menimba satu sama lainnya. Ketika kita punya modal sendiri kita bisa jalan gitu.
0: Bisa
1: ya.
0: Jalan.
1: Siap iya. Deh. Apakah di sini juga interaksi di dunia organisasi ini juga bisa mengembangkan dari hal yang paling awam saja, bukan masih berstatus siswa, Kak? Bisa ya, Kak ya? Kira-kira ya, Kak?
0: Mengembangkan atau
1: ide-ide gitu kepada yang sosial di lingkungan kita gitu ya, di semua kalangan, bisa nggak kira-kira, Kak?
0: Kalau dari kita idenya bisa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tergantung bagaimana juga kita ketika terjun di lapangan di lingkungan masyarakat itu menyesuaikan cara kita berbicara.
1: Oke.
0: Okay. Dalam artian begini, sering kali itu kan kalau teman-teman diskusi itu pasti kan bahasanya banyak istilah yang sulit untuk kita pahami, istilah-istilah dalam buku yang sulit. Jadi ketika terjun ke masyarakat kita juga perlu menyesuaikan begitu. Nah, persoalan ide itu kan ya tergantung dari teman-teman apa perubahan apa yang sekiranya mau dibawa ke masyarakat begitu.
1: Iya.
0: Saya sempat begini, pernah terjun itu ketika KKN, karena KKN ini kan kuliah kerja nyata kesempatan untuk teman-teman mahasiswa terjun langsung,
1: betul,
0: berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi itu sebagai ruang untuk teman-teman belajar sebenarnya. Dan saya pernah menerapkan hal itu. Alhamdulillah memang kebanyakan masyarakatnya itu orang awam. Dan mereka menerima dengan masukan dengan bahasa yang sangat sederhana saya sampaikan.
1: Dalam bentuk-bentuk literasi sederhana ini
0: literasi
1: bisa menyentuh ya organisasi yang kita sampaikan nanti gitu.
0: Bisa,
1: ya. Apakah harus kita yang menentukan gitu? Kamu harus berorganisasi di bidang ini atau gimana, Kak?
0: Enggak. Kalau persoalan itu sebenarnya saya lebih ini sih, lebih memberikan kebebasan terhadap teman-teman yang mau berproses di organisasi. Seperti yang kakaknya bilang tadi bahwa setiap orang ini memiliki kemampuan tersendiri. Jadi yang suka baca buku nggak bisa kita paksakan,
1: betul,
0: berusaha, ya kan? Begitupun sebaliknya, misal yang memang jago di desain nggak bisa kita ajak diskusi. Artinya apa? Ketika teman-teman dengan potensinya masing-masing masuk di organisasi, tinggal kita berikan pendampingan secara masif sesuai dengan bidang teman-teman sendiri, sehingga tidak ada kejenuhan oleh mereka dari setiap anggota untuk terus aktif dan berkontribusi di organisasi.
1: Betul. Apa nih ya, jadi kaitan, adakah nggak kaitannya nggak dengan media sosial saat ini nih dalam berorganisasi ini lebih bijak lagi nih, Kak?
0: Nah, sangat ada kaitannya. Jadi yang pasti di organisasi itu biasanya seiring perkembangan zaman itu kan pasti ada kajian isu.
1: Betul.
0: Termasuk ketika kemarin Prabowo baru kupilih dengan merilis beberapa program kerja langsung menjadikan sebuah isu kajian teman-teman.
1: Opini
0: yang hangat. Artinya itu keunggulan daripada organisasi dibandingkan hanya aktif di ruang-ruang kelas, tidak mungkin dong, ya kan, bicara soal itu.
1: Entah syuting tak nyaman ya.
0: Tak nyaman. Jadi melihat daripada perkembangan zaman ini, literasi digital terkhusus untuk teman-teman organisasi itu sangat penting sekali untuk kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi semua orang di kalangan masyarakat hari ini sudah pada bisa ya kalau mengoperasikan gadget segala macam.
1: 80% tahu ya semua. 80%
0: tahu, termasuk ini TikTok ini. TikTok ini pengguna terbanyak di Sumenep hari ini dibandingkan Instagram hari ini kalah Instagramnya. Jadi kalau hanya mengoperasikan tapi tidak bijak, itu kan jadi permasalahan kita juga. Jadi kita sebagai anak organisatoris bisa masuk lewat situ untuk memberikan edukasi digital begitu. Bagaimana apa memahami sebuah berita, membedakan berita antara yang hoax. Ini kan sering kali terjadi.
1: Siap,
0: ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau orang awam itu mungkin langsung menangkapnya, oh ini benar isu ini segala macam. Tapi kalau kita kan perlu dicerna kembali, didiskusikan kembali.
1: Yang penting selek nyaman.
0: Iya, yang penting punya dilek, FYP ya kan. Pasti dia langsung percaya teman-teman. Nah, makanya di situ penting sekali untuk teman-teman organisatoris memberikan edukasi masuk di ranah situ.
1: Oke.
0: Okay. Karena apa ya? Sekedar bisa saya rasa kalau enggak bijak enggak bermasalah juga dalam hal ini.
1: Salah satunya edukasinya ini seperti apa nih dari organisasi nih kalau menyikapi hal ini nih?
0: Kalau dari organisasi sendiri belum ada ya kegiatan formal ataupun informal lah, Kak, terkait dengan mengedukasi terkait dengan literasi digital terhadap masyarakat. Cuman kalau secara individual dari setiap teman-teman perorangan itu pasti sudah memberikan banyak gambaran terkait dengan perkembangan teknologi hari ini.
1: Siap, siap. Seperti yang di awal disampaikan tadi Kak Nuris itu benar-benar tertata gitu ya kalau organisasi ya. Siap deh. Oke deh. Yang pastinya teman-teman nih di TikTok kali ini yang sudah bergabung saya ucapkan makasih banyak nih. Wih, dari tadi nih tak tinggal lah ngomong-ngomong nih, enggak ada yang disapa satu persatu.
0: Yang mau nanya untuk pemirsa juga boleh.
1: Boleh, ya, Kak, kalau yang ingin berbagi apa ya cerita. Pengetahuan, cerita juga bersama kami boleh, silakan deh. Sebelum Dian tutup nih jumpa kita malam ini, kira-kira banyak yang kenal ya Kak Nuris ya di TikTok ini ya. Sekarang ya ada deh sebagian nih, ada yang juga nyapa dari tadi dan sudah bergabung juga di FM kita. Saya ucapkan makasih banyak deh. Nah Kak Nuris, ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan nih terkait topik pada malam hari ini nih?
0: Oh ini sudah mau berakhir berarti.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Tapi jangan khawatir, kita bisa jumpa di lain kesempatan nih Kak. Dengan apa ya, perkembangan yang sudah ini banyak sekali gitu ya, bermanfaatnya ya.
0: Jadi kalau terkait dengan materi organisasi, saya rasa ini materi dasar Kak. Jadi mungkin lebih hangatnya kalau kita bicara soal isu-isu yang sedang berkembang hari ini ya. Biar teman-teman mungkin juga udah terpancing gitu. Sebelumnya saya pernah ini sering live juga Kak.
1: Gitu ya.
0: TikTok itu ya dengan buka obrolan dengan teman-teman, nanya bebas putar dengan pembangunan Kabupaten Sumeneb kadang gitu. Untuk tetap inilah berakselerasi begitu.
1: Siap. Upi sejauh ini sudah berkembang di tengah masyarakat enggak atau masih di lingkungan mahasiswa aja nih?
0: Masih di lingkungan mahasiswa Kabupaten Sumeneb. Kalau untuk di lingkungan masyarakat masih perlu dipromosikan kembali. Jadi kan baru beralih status.
1: Cuman bijaksananya kalau jadi mahasiswa nih sudah tergabung di organisasi gimana nih? Apa sudah nampak dari moralitasnya atau mungkin perubahan kepribadiannya sendiri gitu Kak?
0: Kebanyakan nampak, cuman lagi-lagi kembali pada setiap orang. Cuman sedikit banyak ada hal positif yang didapat daripada pembentukan karakter itu di organisasi. Jadi bahwa di organisasi juga diajari, sekalipun hal ini tidak secara langsung, secara lisan, tapi secara tindakan. Kita pernah diajari begini Kak saya, bahwa setinggi apapun ilmu kita, jangan pernah kemudian kita anggapannya kalau Madura itu cangkolang terhadap orang yang lebih tua. Karena apa? Boleh saja ilmu kita lebih tinggi, tapi pengalaman lebih jauh mereka. Artinya, semakin tinggi ilmu kita, ilmu padi yang kita pakai, perlu kita pakai. Semakin berisi, tua, semakin menunduk ya. Gitu ya.
1: Oke, setuju sekali deh. Ini adalah modal utama gitu ya.
0: Modal
1: untuk
0: utama.
1: Apa? Membentuk pondasi kita ini sukses tercermin dengan akhlak kita gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap deh. Nah gitu, kalau misalkan kita berorganisasi, ini adalah langkah dasar gitu untuk membentuk pondasi kita. Lalu kita bisa turun ke lingkungan yang lebih luas ya, dengan pengalaman kita yang baru lagi gitu ya. Dan apalagi menyangkut cuan, kita bekerja sama, kita kerja sama-sama gitu ya. Itu benar, sangat dibutuhkan pondasi yang kuat gitu ya. Oke, jangan mau sukses sendiri nih, sukses bersama-sama nih ya.
0: Bersama-sama.
1: Segala hal. Oke.
0: Apalagi prosesnya bareng-bareng ya.
1: Iya betul nih. Ada hal yang mungkin perlu disampaikan nih untuk semua mahasiswa mungkin yang berorganisasi nih sekarang yang menjadi gimana ya tema malam hari ini nih Kak.
0: Untuk teman-teman mahasiswa jangan pernah takut untuk berorganisasi karena IPK itu hanya mengantarkan kita pada proses wawancara. Selebihnya mental kita yang akan dibutuhkan. Dan hal itu kemudian bisa kita raih, bisa kita bentuk di dalam organisasi begitu kan.
1: Setuju banget deh. Oke deh, ada Idaf nih. Semangat Lek Nuris katanya, gaskeun katanya. Salam pergerakan. Wih, salam. Mantap. Ya deh. Seru malam hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini ya teman Perudua dan juga teman-teman di live TikTok kita. Dan bersama Kak Nuris, makasih banyak deh sudah meluangkan waktunya malam ini, sudah berbagi potensi-potensi yang mungkin bisa dikembangkan sama mahasiswa semuanya ya. Siap. Bukan hanya mahasiswa sih, semuanya ya, para remaja gitu ya. Semua
0: pemuda khususnya.
1: Yang juga pada malam ini ada juga nih dari John. Banyak nih, John Rofi katanya. John Rofi. Maaf bang, ini perihal organisasi umum kah katanya. Boleh bisa dijawab sedikit?
0: Maaf bang, ini perihal organisasi umum, sangat umum kak. Jadi kalau memang ada
1: khusus dan umum ini seperti apa sih perbedaan sih kak?
0: Nggak, mungkin saya nangkapnya begini dari pertanyaan Mbak siapa ini? Mbak Jonavi.
1: Pak John ya.
0: Mbak Jonavi, mungkin nangkapnya ini kita bicaranya seputar organisasi PMII. Padahal kan enggak.
1: Oke.
0: Okay. Saya hanya menerima undangan untuk untuk PC PMII dari RRI untuk bicara perihal organisasi. Okay. Jadi pembahasannya sangat umum, Kak.
1: Mantap sekali deh. Sayang sekali deh harus tutup sampai di sini Kak John ya. Yang baru muncul tadi. Makasih banyak deh komen-komennya. Kak Nuris, sukses selalu bersama teman-teman di sana ya. Siap, salam amin. Hangat selalu gitu ya. Mudah-mudahan menginspirasi semua kalangan gitu amin, ya, terutama amin. Para remaja kita lebih
0: semangat lagi
1: terus moralitasnya tetap meningkat bertahan gitu ya. Siap deh. Yuk, kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Lain kesempatan kita akan suara kembali. Tentunya kalian jangan kemana-mana, setia terus bersama Perudua FM, teman terbaik kamu. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Nuris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan dan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, dan di Jaga Malam kita lanjut ya. Oke, di cerita penutup hari guys, wih, kita akan ngomongin yang namanya game-game-game, game online. Siapa yang suka lagi nunduk terus, kirain khusus wiritan, ternyata main game online. Baik dan buruknya seperti apa, jangan lewatkan gitu di cerita penutup hari Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Oke, teman perdua di jaga malam kali ini kita lanjut gitu dengan cerita penutup hari ya, perkembangan game online di Indonesia. Jadi Indonesia ini yang merupakan salah satu pagar game terbesar bahkan ya di Asia Tenggara. Di mana akses yang juga semakin luas juga meningkat dalam penggunaan smartphone dan juga PC gaming. Ini membuat sejumlah gamer ini terus bertambah gitu. Nah, tahun 2026 ini ditandai dengan dominasi game online yang mengusung konsep kompetitif, open world, kemudian juga cross platform, ya. Jadi game ini tidak lagi dimainkan secara individual, melainkan menjadi aktivitas sosial yang juga menghubungkan jutaan pemain secara online. Pertama, game online mobil online yang masih juga mendominasi. Jadi game mobil ini tetap menjadi favorit gamer Indonesia karena mudah diakses dan juga dapat dimainkan kapan saja. Ternyata di tahun 2026 game mobil online ini hadir dengan kualitas grafik serta juga PC yang gameplay semakin kompleks. Genre yang paling diminati di antaranya juga ada MOBA, kemudian ada Battle Royale, ada juga RPG online, ada juga sexual kompetitif. Nah, ini menjadi kemudahan bermain dengan komunitas besar menjadi alasan utama popularitas game mobil gitu. Kita berbicara tentang game online sehat ya, nggak yang neko-neko gitu. Jadi teruntuk kalian di sini juga ada beberapa edukasi lainnya gitu, bukan hanya genre yang paling diminatin yang tadi yang disebut gitu ya. Yang pertama tadi game mobil online yang didominasi gitu. Ada lagi beberapa macamnya gitu. Stay tune terus bersama Purdue FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi gitu ya. Kita ngasih ngomongin game online yang mampu berkompetitif gitu ya di keseharian kita. Jadi yang pertama tadi seperti game mobil online ya, masih yang mendominasi. Seperti contohnya ada MOBA, Battle Royale, ada juga RPG online, ada juga sensual kompetitif ya. Kemudian yang kedua ini ya teman Pro 2, ada game PC online dengan komunitas loyal. Meski game mobil mendominasi, game PC online ini nggak kalah menarik. Nah, kalian tahu ini ya, basisnya seperti apa permainannya. Ini sangat kuat sekali. Karena kenapa game bergenre ini, atau juga bergenre FPS dan strategi online-nya ini tetap ramai dimainkan, terutama turnamen online dan juga mode ranked menjadi daya tarik utama ya bagi pemain PC. Di sisi lagi ada game Soul online yang semakin berkembang. Jadi tahun 2026 juga menjadi era kebangkitan game Soul di Indonesia dengan dukungan internet stabil tapi ini ya. Kemudian fitur multiplayer online-nya pun juga baik. Ditambah lagi harus gamer console ini bisa bersaing secara global. Maka game tersebut populer, biasanya menawarkan gratis realistis. Kemudian penawaran lainnya ada gameplay kompetitif dan juga update konten berskala. Gitu. Bahkan kehadiran fitur crossplay juga membuat pemain ini bisa bermain bersama gamer PC dan mobil. Wih, keren gak? Keren dong. Nanti kalian bisa lebih nunduk deh. Husu banget gitu ya kalau online. Apapun itu macamnya online gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya gitu. Memperkasai sebuah permainan online. Yang penting bisa mengasah kepribadian kita. Jangan sampai terjerumus karena banyak-banyak game-game online ini yang menyesatkan gitu ya. Pemuda yang sehat, so pasti itu kalian. Kak, lagunya ada apa saja sih? Ada Nadira nih, Nadira Suri. Nadira Suri ini kali ini judulnya Sementara. Sementara tapi ya. Enggak selamanya. Kalau misalkan yang lainnya ada Raisa, Awal Kisah Selamanya, nanti saya susulkan juga sama Isana Saraswati. Oke? Makanya nih, buntutin terus FM kita. Kalipun kalian ini di perjalanan, silakan play aja di RI Digital ya, Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman kedua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah menjalaninya. Dan ingat ya, progres itu nggak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: 9.6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut kita ya di cerita penutup harinya, masih di referensi soal game gitu. Game-game yang memudahkan kita berinspirasi gitu, bukan menyulitkan atau menjerumuskan barangkali. Oke, tuh kalian yang masih stay tune bersama Dian di Jaga Malamnya, makasih banyak deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Tanam RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM masih menemani kalian semuanya di jaga malam ya. Kita masih lanjut ngobrolin game online gitu. Jadi di sini game selanjutnya yaitu game online kompetitif dan juga ekspor. Ekspor ini semakin berkembang di negara kita ya. Jadi banyak game online populer di tahun 2026 yang juga dirancang khusus untuk kompetisi. Mode turnamen, kemudian juga leaderboard, kemudian sistem ranking, ini membuat pemain semakin termotivasi untuk meningkatkan skill. Tidak sedikit dari game Indonesia yang berhasil menjadi game sebagai profesi, baik sebagai atlet e-sport. E-sport ini disertai dengan streamer maupun juga konten kreator gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Di sini juga ada game open world dan juga survival online.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan materi kita di cerita penutup harinya berbicara tentang dunia game online gitu. Yang keempat tadi game online kompetitif atau ekspor. Nah, kemudian yang kelima yang terakhir ini ada game open world dan survival online. Karena game dengan konsep open world ini dan survival online kayaknya dari

grafiknya makin digemari gitu ya. Karena kenapa? Ini memberikan kebebasan eksplorasi dan juga interaksi antar pemain. Jadi gambar ini membangun karakter, menjelajah dunia luas, kemudian bekerja sama atau bersaing dengan pemain lain. Genre ini menawarkan pengalaman bermain yang lebih imersif ya. Dan tidak monoton itu saja. Faktor yang juga membuat game online populer di tahun 2026, ada beberapa faktor utamanya gitu yang membuat sebuah game online populer ini. Di antaranya ada gameplay seru dan juga ada adiktif. Update konten rutin dan komunitas aktif. Juga faktor berikutnya adalah event dan juga reward menarik. Kemudian ada dukungan ekspor dan juga streaming. Nah, dari itu, game yang juga mampu memenuhi faktor-faktor tersebut cenderung bertahan lama gitu di puncak popularitas. Nah, dampak dari game online bagi gamer Indonesia yaitu game online yang tidak memberikan hiburan tetapi juga dampak positifnya seperti melatih kerja sama tim, ya, mengasah strategi dan juga refleks, bahkan bisa membuka peluang karir di dunia digital. Nah, namun game juga perlu mengatur waktu bermain agar tetap seimbang dengan aktivitas sehari-hari. Itu pasti ya, teman Pro 2. Karena di sini juga ada tips memilih game online yang tepat gitu agar pengalaman bermain lebih optimal. Yang pertama ini, pilih genre sesuai minat. Perhatikan spesifikasi perangkat. Itu yang kedua ya. Poin yang berikutnya ini, cek komunitas dan juga review dari permainan itu. Lalu yang keempat ini, pastikan server stabil di Indonesia. Nah, terakhir, mainkan game dengan sistem fair play. Dengan memiliki game yang tepat, maka pengalaman bermain akan jauh lebih menyenangkan. Nah, ada juga beberapa masa depan game online Indonesia yang melihat tren saat ini. Dari masa depan industri game online di Indonesia, maka dukungan developer, komunitas, kemudian teknologi, ini membuat game terus berkembang gitu dari tahun ke tahun. Bahkan bisa diprediksi akan menghadirkan game dengan teknologi AI, kemudian juga VR, dan juga pengalaman bermain yang semakin realistis. Nah, di sini ya, baru muncul playzone.id akan terus menjadi sumber informasi terpercaya bagi gamer Indonesia untuk mengikuti perkembangan dunia game. Paham ya sejauh ini? Nah, kesimpulannya ya teman Pro 2, game online paling populer di tahun 2026 ini menunjukkan bahwa industri gaming Indonesia berada di jalur yang sangat positif. Nah, dari game mobil hingga PC dan juga sensor, ini semua menawarkan pengalaman bermain yang seru dan kompetitif. Nah, dengan memilih game yang tepat pastinya ya. Gunakan secara bijak. Gamer ini bisa menikmati hiburan sekaligus jika mengembangkan skill. Oke, okay? Yuk, cerita penutup harinya akhirnya ditutup dengan beberapa single menarik gitu ya. Menghantarkan di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di single-single penutup untuk mengantarkan malam hangat kalian semuanya untuk beristirahat di Jazz Music kali ini bersama Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodo Sumeneb.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 2% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman perdua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, kini sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di Jaga Malam. Dan seperti biasanya, besok pagi kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian Udup pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat tidur, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, apakah orang muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar, sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.

0: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang cerah ya bersama Meli di sini, dan nanti Meli bakal nemenin kamu di Spada. Oke, teman Pro 2. Sebelum kita ke program selanjutnya ya, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kabupaten Sumenep tengah memproses pengadaan sekitar 800 eksemplar buku baru di tahun anggaran ini, nomor 2. Dan belanja buku dengan anggaran 67 juta rupiah udah diproses sejak April lalu melalui sistem e-katalog, dan kini tinggal nunggu masa distribusi nih. Dan Kepala Disperpusip Sumenep Rudi Yuyanto menjelaskan pengadaan buku tahun ini tuh mengalami peningkatan anggaran dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 60 juta rupiah. Seluruh koleksi baru tersebut nantinya akan difokuskan untuk memperkuat ketersediaan literasi di perpustakaan daerah atau Perpusda Sumenep. Oke, kita ambil informasi yang kedua. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Sumenep kembali mempertegas komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari barang terlarang. Hal itu ditunjukkan melalui razia gabungan yang melibatkan petugas pemasyarakatan TNI dan Polri pada hari Senin kemarin, 62, dan kegiatan yang dipimpin langsung pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, M. Ulin Nuha, bersama Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani. Dalam pemeriksaan ini, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang enggak seharusnya berada di dalam kamar hunian. Barang-barang itu meliputi benda berbahan logam, gunting, kaca, cobek ini buat apa nih ya? Perangkat sound system, korek api, kabel, sampai stop kontak. Dan seluruh temuan langsung didata dan diamankan sesuai prosedur. Oke, kita beri informasi yang terakhir, Tom Pro 2. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Sumenep mengirimkan sebanyak 24 atlet untuk berlaga di kejuaraan voli pantai U23 Piala Wali Kota Surabaya. Puluhan atlet yang diberangkatkan ini terbagi ke dalam dua tim putra dan tim putri, lengkap dengan pemain cadangan. Ketua PBVSI Sumenep, Syamsul Mu'arif, menyatakan seluruh delegasi yang dikirim merupakan pemain pilihan yang sudah lolos proses seleksi ketat dan menjalani program pelatihan intensif untuk memaksimalkan potensi dan target di lapangan. PBVSI Sumenep juga melibatkan pelatih profesional berpengalaman, Coach Zainal, yang merupakan mantan atlet voli pantai nasional dengan rekam jejak prestasi di level internasional. Oke, itu di update Info Pro 2 di Swada hari ini. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya di jam 10 tempat 2, dan kita lanjut ke next program di Swada.

94,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai Tempro 2, selamat pagi di sepeda ya sama Meli. Dan ya seperti biasa pagi pagi-pagi ini kita olahraga, olahraga otak ya. Kita main tebak-tebakan Tempro 2. Dan hari ini untuk clue BBI kita adalah dasar atau landasan berpikir. Dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Ini agaknya mudah ya. Kalau kamu lihat flyer di sosial media kita yang udah Meli posting ya, di Instagramnya Prodo Sumeneb, di WhatsAppnya Prodo Sumeneb, itu udah di posting nih Tempro 2 flyernya. Jadi udah ada kotak-kotak gitu ya, dan udah ada 3 huruf yang di spill. Huruf pertamanya P, teman Pro 2. Udah di spill ada 3 huruf, ada huruf M, ada huruf I juga, dan tinggal 3 huruf lagi yang kosong, teman Pro 2. Kamu bisa isi itu ya. Itu kira-kira apa ya jawabannya? Tapi kayaknya mudah deh. Kamu bisa jawab di WhatsApp kita 0853-3489-4676, atau kamu mungkin pengen lewat Instagram bisa, teman Pro 2, lewat Facebook bisa, atau di lewat live chatnya RRI Digital. Oke, Meli tunggu ya jawaban dari kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, saatnya kita update cuaca di hari ini, Tung Pro 2. Kamu lihat di websitenya BMKG ya. Kalau di Sumenep itu dominan cerah, Tung Pro 2. Jadi seharian ini dominan cerah ya untuk wilayah Kabupaten Sumenep. Kalau di Sampang juga cerah, dominan cerah dan cerah berawan, Tung Pro 2. Kemudian kalau di Pamekasan juga dominan cerah. Cuma ada berapa, ada jam-jam itu ada yang berawan gitu ya. Kalau di mana lagi ya? Sampang udah, Pamekasan. Oh, Bangkalan. Bangkalan itu juga dominan cerah, tempro 2. Cerah berawan gitu. Nah, buat kamu yang mau beraktivitas di luar, aman deh untuk hari ini, tempro 2, tapi jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, nomor 2, saatnya update ya. Jawaban dari BBI kita di pagi ini. Udah ada yang jawab sih, kira-kira benar gak ya? Jadi nomor 2 untuk jawaban BBI kita dalam BBI kita pagi ini, bahasa Indonesia dari dasar atau landasan berpikir itu, istilahnya ya dalam bahasa Indonesia itu premis nomor 2. Dan ada Kak TheNaps.radio di yang udah jawab di Instagramnya Pro 2 Sumenep. Ada Kak Muhammad underscore Abdulki juga jawabnya premis. Oke, okay, Tempro 2 bener ya, 100 buat kamu. Dan thank you udah jawab ya untuk BB kita di pagi ini. Buat kamu yang masih pengen jawab tapi udah Meli spill sih ya, tapi gak apa-apa kalau mau komen, bisa aja Tempro 2, nanti Meli baca, oke? Okay?

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: Listen to Pro2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update.
2: Aduh, itu apaan sih? Kok ada gundukan di jalan? Karena aku jadi kaget, harus ngerem mendadak. Nah, tuh Pro 2, kamu sering dengar istilah speed bump nggak? Atau yang biasanya orang-orang sebut tuh polisi tidur? Nah, itu adalah gundukan di jalan yang dirancang untuk memperlambat kecepatan kendaraan. Nah, misalnya polisi tidur itu dipasang di lokasi-lokasi yang perlu pengendalian kecepatan nomor 2. Kayak deket sekolah atau rumah sakit tuh ya biasanya kan. Nah, meskipun kelihatannya sepele, keberadaan speed bump ini penting untuk meningkatkan keselamatan di area tersebut nomor 2. Nah, nama polisi tidur itu diambil dari analogi kalau gundukan itu membuat kendaraan tertidur. Jadi tertidurnya tapi sejenak gitu nomor 2 saat melintasinya, seolah-olah kendaraan dipaksa untuk melambat dan mengingatkan pengemudi ya akan kewaspadaan yang perlu dijaga saat berkendara. Dan ini adalah langkah yang efektif untuk mencegah kecelakaan, terutama di area yang ramai dengan pejalan kaki. Jadi karena kamu udah tahu nih di jalan tuh sering ada polisi tidur, nah jadi kamu mengendarai kendaraan tuh bisa enggak ngebut-ngebut gitu nomor 2. Soalnya kalau misalnya ada speed bump terus kayak dalam posisi kecepatan yang sangat tinggi, bah bisa-bisa ya bahaya nomor 2. Jadi harus ngerem kan kalau misalnya ada polisi tidur kayak gitu, apalagi kalau polisi tidurnya tuh agak enggak yang kecil tuh. Agak ada yang kayak agak gede, ada yang kecil kan nomor 2. Nah, jadi kamu kalau di jalan hati-hati, jangan ngebut-ngebut nomor 2. Jadi ya kecepatannya normal-normal aja lah buat keselamatan bersama.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tom Prodo 2 masih sama Meli ya. Di kata teman Prodo 2, kamu bisa komen lagi viral tentang apa sih di media sosial kamu, alias FYP-mu apa sih semalam atau pagi tadi, mungkin boleh. Mungkin samaan nih sama Meli. Kok